0: Viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Produe, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya gak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2, menyapa teman Pro 2 semuanya pagi ini di lagu pilihan kamu ya. Yes. Lagu pilihan kamu pagi ini dari miliknya si siapa guys ya? Dari miliknya Baby Reika. Ya, dikenal dengan nama Baby Reika, tapi nama aslinya adalah Bleta Reika gitu ya. Seorang penyanyi, seorang penulis lagu dan seorang produser rekaman asli dari Amerika Serikat. Doi dikenal dengan lagu awalnya itu dengan lagu kayak misalnya judulnya itu Means to Be. Jadi bersama dengan Florida Georgia Line kayak itu, terus juga Me Myself and I pertama bareng sama Giazi dan In the Names of Love bareng sama Martin Garrix. Doi juga dia gitu ya menulis lagu untuk beberapa artis kayak misalnya lagu dari Selena Gomez, Nick Jonas dan Eminem. Beberapa lagu yang dibawakan artis kayak misalnya single milik Eminem dan Rihanna yang berjudul The Monster memenangkan sebuah Grammy Award sebagai Best Rap atau Song Performance di Annual Grammy Awards. Dan lagu-lagu untuk Selena Gomez ada Iggy Azalea, Nick Jonas, Tinashe, David Guetta dan para artis lainnya. Dan pada tahun 2015 ia merilis EP solo pertamanya I Don't Wanna Grow Up gitu ya. Pada bulan Oktober tahun 2016 dan I Got You dirilis sebagai single utama dari EP-nya yang berjudul All Your Fault. Pada Agustus 2017 EP ketiganya berjudul All Your Faults Part 2 gitu ya dirilis yang menghasilkan single hits berjudul Meant to Be bersama grup duo country bernama Florida Georgia Line yang berada di nomor 2 di Billboard Hot 100 dan lagu ini juga masuk dalam album studio debutnya. Tiga lagu yang bisa di vote yang bisa di request oleh teman Pro 2 pagi ini. Pertama Last Hurrah, kemudian juga Baby I'm Jealous dan ini lagu terakhir kita ya. Tiga lagu berikutnya adalah Mistress of Evil. Pola yang sama bisa kamu lakukan di Pro 2 pagi ini yang dimana nomor WhatsApp-nya sama 0857-504741. 0857-504741. Kemudian juga untuk Instagram kita sudah kita unggah di story Instagramnya Pro 2 RRI Sinta. Durasi kita singkat banget nih, pukul 7 hingga pukul 2 kebalik ya. Pukul 7 sampai pukul 7 lewatnya 20 menit gitu maksudnya ya. Yuk ditunggu yuk kita. Dengerin dulu lagu pagi ini dari Meghan Trainor dengan Nice to Meet Ya.

saya Eka Putra, musisi Sintang, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Kita masih di Perahu 2, kita masih menyapa kamu bareng sama kita-kita. Di mana nih kita-kita di studio gitu ya, yang mengudara pagi ini menyapa teman Perahu 2 semuanya ya. Jadi masih bicara ngomongin tentang Baby Reika. Nanti kita akan puterin kamu lagu ya dari miliknya Baby Reika dengan lagu berjudul Baby I'm Jealous nih, bakal menemani kamu di Pro 2 pagi ini, karena ini udah di vote juga sama teman kita nih Bang Indri, minta lagu Baby I'm Jealous Bang Indra. Nah, jadi awal karir dari Baby Reika ini ya bareng sama Black Card tahun 2010 dulu ya. No, thank you, honey. God bless ya. Jadi doi ketemu bareng sama bassist Fall Out Boy's Pete Wentz yang mulai bekerja dengannya di sebuah studio rekaman di New York City, dan dia akhirnya menjadi anggota dan vokalis utama dari proyek percobaan baru dari Wentz untuk sebuah band yang bernama Black Card. Nah, band ini memainkan berbagai pertunjukan langsung dan merilis beberapa single dan rap.

Eminem dan Rihanna yang berjudul The Monster, yang dirilis sebagai single keempat Eminem dari album tersebut ya, album Eminem tepatnya, berjudul The Marshall Mathers. Lagu ini terus berlanjut sampai ke puncak tangga lagu Billboard Hot 100 dan Billboard Hot R&B Hip Hop Song Amerika Serikat, kemudian juga akhirnya memenangkan ya sebuah Grammy Award sebagai Best Rap. Dan pada tahun yang sama juga mereka juga menulis dan menjadi penyanyi di single Billy Cass yang berjudul Take Me Mom. Lebih tepatnya Take Me Home ya. Nah, jadi panjang sih kalau ngomongin seputar perjalanan karir tahun 2010 sampai sekarang ya, teman-teman ya. Yang jelas Doi juga sempat berkolaborasi dari All Your Fart begitu ya. Itu tahun 2015. Doi sempat ikut menulis dan menjadi fitur di lagu milik Giazi yang berjudul Me, Myself, and I. Lagu itu juga mencapai puncak di nomor 7 di Billboard Hot 100 dan di nomor 1 Billboard Pop Song, teman-teman. Tidak menunggu lama-lama ya, kita langsung saja kasih kamu lagu dari miliknya Bibi Reka. Yes, Bibi Reka dengan lagunya Baby I'm Jealous.

0: Loh, listriknya mati.
1: Tenang, aku ada senter.
0: Wah, bagus juga. Kalau gelap begini, memang butuh penerangan kan?
1: Iya kan, apalagi kalau terjadi bencana atau evakuasi malam hari.
0: Selain senter, power bank juga penting. Ya buat jaga-jaga aja kalau baterai HP-nya mati.
1: Betul tuh, HP kan penting untuk komunikasi dan mencari informasi.
0: Jadi, sebaiknya senter dan power bank selalu disiapkan di dalam tas kalau keadaannya darurat.
2: Teman Pro 2, saat bencana terjadi, listrik bisa saja padam. Siapkan senter untuk penerangan dan power bank agar ponsel tetap aktif saat berkomunikasi. Kesiapsiagaan kecil dapat membuat kita lebih aman dalam situasi darurat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Anda masih menyapa kamu di Pro 2. Rudy masih hadirkan lagu santai ke ruang dengar kamu di Pro 2 pagi ini. So, selamat bergabung aja buat teman-temanku semuanya. Bergabung mendengarkan kami di 97.7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita ya, rri.co.id. Tema Pro 2, semangat beraktivitas di akhir bulan, begitu ya, di hari Selasa ini. Hari Selasa tapi akhir bulan tanggal 30 ya. Besok udah hari apa besok? Hari Rabu tanggal 1, guys. Semangat dalam beraktivitas penting banget gitu ya. Naikin mood booster kita. Ya, siapa lagi kalau bukan diri kita? Menyemangatinya kan caranya juga beragam ya. Ada yang dengan dengerin musik gitu ya. Ataupun dengan bawa secangkir kopi favorit mungkin, ya kan? Atau apapun itu ya. Yang jelas jangan lupa juga sarapan buat kalian semuanya, buat teman-teman Pro 2 semuanya. Jadi memang sarapan yang baik ya, terdiri dari makanan sebagai sumber karbohidrat gitu ya, lauk pauk, buah-buahan dan minuman ya. Walaupun meskipun begitu masih banyak orang yang melewati sarapan. Karena kalau boleh jujur gitu ya, kalau kita nggak sarapan tuh ngaruh banget teman-teman. Kayak ada yang kurang aja gitu guys ya. Dari itu kalau di Rudy sendiri, kalau nggak bawa ini paling bawa cemilan, pokoknya buat diunyah gitu ya, supaya nggak kosong-kosong banget. Paling kalau pagi-pagi subuh ya air putih ya kan, air putih hangat. Cuman kan kalau sampai jam 10 belum sarap tuh plong ya, kosong banget nih. Makanya biasa kita bawa cemilan teman-teman ya. Jelas sarapan itu penting banget, kita saling mengingatkan nomor 2 ya. Bukan soal banyak atau sedikitnya, tapi ini demi menjaga produktivitas aktivitas kita di pagi hari, bekerja, ya sekolah gitu ya. Kalau kita belum sarapan terus kita sekolah kan konsentrasi jadi keganggu juga teman-teman ya. Jadi kayak suka mau loading gitu ya bawaannya. Loading ya, kayak tiba-tiba pas di apa gitu situasi, kayak karena ya tadi karena enggak sarapan aja, ngaruh aja teman-teman konsentrasi ya. All because you came for me, locked inside my memory and only you possess the key, no longer drowning. Jadi menurut pedoman gizi seimbang yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, sarapan adalah kegiatan makan dan minum yang dilakukan antara bangun pagi sampai jam 9. Sarapan penting untuk memenuhi sebagian kebutuhan gizi harian, 15-30% kebutuhan gizi nomor 2 ya. Dalam rangka mewujudkan hidup sehat, nah aktif dan produktif, sarapan dapat diibaratkan sebagai bahan bakar pertama kamu sebelum memulai segala aktivitas kamu dalam satu hari.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Okay, lagu dari Malik The Essentials dengan lagunya ya Kumpul Boca Original. Ingat masa sekolah nih ya. Tapi kalau sekarang mah sekolah malah lagi libur ya teman-teman ya. Kalau nggak salah nanti di Juli awal baru ya, baru mulai masuk kembali berrutinitas. Jadi sekarang kayaknya pada berliburan. Buat yang berliburan ya, tapi buat yang nggak liburan ya paling di rumah aja atau ngebantu orang rumah ya. Jadi ngomongin seputar sarapan nih, masih ngomongin seputar sarapan sebelum kita bergeser ke segmen berikutnya di pukul 8. Jelas kamu tau gak sih jika segelas jus buah saat sarapan yang menyegarkan ya, ini cocok banget deh ya. Jadi segelas jus buah saat sarapan tentu menyegarkan, tetapi mengkonsumsi segelas jus buah saja tidak dapat dikatakan sarapan nih teman-teman. Terlebih lagi, kamu mengkonsumsi jus buah kemasan dan sudah ditambahkan gula, pewarna, dan pengawet. Nah, jus yang terlihat sehat seperti jus sayuran dan yang di cold fridge gitu ya, juga tidak selamanya sehat jika dijadikan satu-satunya sumber makanan kamu saat makan pagi. Nah, jus kebanyakan hanya mengandung karbohidrat dan gula saja, dan ini akan membuat kamu cepat lapar kembali sebelum waktunya makan siang, teman-teman.

0: Jadi ini adalah menu makanan yang sebaiknya kamu hindari, kayak tadi ya, jus gitu ya. Atau misalnya sarapan tidak sehat yang juga perlu kamu hindari, ada lagi namanya donat. Nah, donat serta produk patri lain, karena sebagian besar kandungannya hanyalah gula dan lemak. Donat misalnya proses pembuatannya menggunakan gula, krim, serta digoreng dengan metode deep fried gitu ya. Dimana ini menjadikan donat tinggi akan kalori tapi minim akan kualitas zat gizi, karena hanya mengandung karbohidrat dan lemak serta dalam jenis yang tidak sehat gitu ya. Habis itu ada lagi daging olahan. Nah, daging hasil pemrosesan seperti sosis, daging asap, chicken nugget adalah tipe daging yang berbahaya bagi kesehatan dan tentunya tidak sehat nih untuk sarapan. Setiap 50 gram daging olahan yang kamu makan dapat meningkatkan resiko terhadap penyakit jantung sebanyak 42%, dan ini bisa terjadi sebab daging olahan biasanya tinggi akan garam. Efeknya tentu berbahaya untuk tekanan darah, terutama pada orang yang memiliki hipertensi.
1: WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

0: Okay, masih di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pukul 8 pagi ini kembali menyapa kalian di Pro 2 di segmen kita ya. Hari ini dalam sejarah teman Pro 2. Jadi di tanggal 30 Juni 2026 ini ya diperingati sebagai Hari Asteroid Internasional dan Hari Parlamentarisme Internasional. Kedua ini ya keduanya diakui secara global oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan bumi dan peran penting lembaga perwakilan rakyat.
1: Baik kamu. Pro 2.
0: Nah, peringatan untuk Hari Asteroid Internasional ya ditetapkan oleh Majelis Umum PBB ya untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya dampak asteroid dan langkah-langkah komunikasi publik yang harus diambil pada tingkat krisis jika terjadi ancaman objek dekat bumi atau NIO yang kredibel nih.

Kamu harus tahu jika Hari Asteroid Sedunia mulai diperingati sejak tahun 2015 yang diprakarsai oleh para ilmuwan dan tim kreatif film yang ingin mengedukasi publik mengenai potensi bahaya benda langit tersebut. Latar belakang munculnya peringatan ini tidak lepas dari perhatian terhadap potensi tumbukan asteroid yang dapat berdampak besar bagi kehidupan bumi. Nah, asteroid merupakan benda langit yang berada di luar angkasa dan sebagian diantaranya memiliki potensi untuk mendekati ataupun bahkan menabrak bumi. Para ilmuwan memperkirakan terdapat lebih dari 1 juta asteroid di luar angkasa yang berpotensi membahayakan. Namun hingga saat ini ya baru sekitar 1% dari total asteroid yang berhasil diidentifikasi oleh ilmuwan modern. Dan ini menunjukkan bahwa masih banyak objek luar angkasa yang belum terdeteksi, sehingga upaya pemantauan dan penelitian ini terus dilakukan teman-teman.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

siapa nih yang pernah mikir speed bump atau polisi tidur artinya ada polisi yang sedang tidur di jalanan? Tahu nggak sih dalam sejarahnya, polisi tidur pertama diciptakan para pekerja bangunan di Amerika Serikat pada tahun 1906. Tapi kala itu bentuknya belum ideal loh. Bahkan ketinggiannya mencapai 5 inci atau 13 cm sehingga sulit bagi kendaraan untuk melaluinya. Polisi tidur tidak bisa dibuat dengan seenaknya loh. Ada undang-undang yang mengatur pembuatan polisi tidur. Pada tahun 1984, ahli linguistik bernama Abdul Caesar menjadikan polisi tidur sebagai idiom dari undakan di jalanan. Walaupun sebenarnya tidak diketahui pasti kapan istilah polisi tidur mulai digunakan di Indonesia dan siapa yang pertama kali mempopulerkannya.

Baru pukul 8 lewatnya 32 menit nih. 30 Juni setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Parlementer Internasional. Jadi peringatan ini dirayakan ya sejak tahun 2018 sebagai bentuk penghargaan terhadap peran parlemen dalam sistem demokrasi di berbagai negara. Hari ini memiliki akar sejarah yang panjang, yakni sejak berdirinya internasional ya ataupun Interparliamentary Union pada tahun 1889. Organisasi ini menjadi wadah kerjasama antar parlemen di seluruh dunia. Melalui peringatan ini, masyarakat diajak nih untuk melihat sejauh mana parlemen di suatu negara mampu menjalankan tugasnya secara efektif. Jadi bagaimana peran ya kan parlemen dalam pembangunan? Nah, jadi menurut resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan nomor A/RES/72/278, parlemen memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, teman Produa. Maka dari itu, Hari Parlementer Internasional juga menjadi waktu untuk mengevaluasi kinerja parlemen dalam mencapai tujuan utama. Antara lain, keberhasilan demokrasi di suatu negara ini sangat bergantung pada kualitas kinerja parlemen yang kuat, ya, transparan, akuntabel, dan representatif.

tanah tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus, ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Ada lagu dari miliknya Jungkook dengan Standing Next to You, menemani kamu di Pro 2 di pagi ini. Kita masih menyapa kalian ya untuk kasih informasi yang menarik tentunya buat kamu simak.
1: Paparan
0: termasuk pada tanggal 30 Juni ini juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Kongo. Jadi kalau kita lansir dari National Today, Hari Kemerdekaan Kongo diperingati ya. Hari Kemerdekaan Kongo diperingati pada 30 Juni untuk mengenang terbebasnya Republik Demokratik Kongo dari penjajahan Belgia pada tahun 1960. Peringatan ini menjadi simbol perjuangan panjang rakyat Kongo dalam meraih kebebasan dan mengakhiri pemerintahan kolonial. Republik Demokratik Kongo merupakan negara yang terletak di kawasan Afrika Tengah dan terbebas dengan lebih tepatnya berbatasan dengan sejumlah negara seperti Zambia, Angola, Uganda, Rwanda, serta Tanzania. Negara ini juga memiliki sejarah panjang yang bermula dari berdirinya Kerajaan Kongo pada abad ke-14, salah satu kerajaan besar di kawasan Afrika. Pada tahun 1885, Raja Leopold II dari Belgia mengambil alih wilayah tersebut dan mendirikan Negara Bebas Kongo. Meski menggunakan nama negara bebas, rakyat Kongo justru mengalami kerja paksa, kekerasan, dan berbagai bentuk penindasan yang menewaskan jutaan orang. Perlawanan terhadap pemerintah kolonial terus bermunculan hingga akhirnya Kongo berhasil memperoleh kemerdekaan pada 30 Juni 1960. Kini, Hari Kemerdekaan Kongo diperingati setiap tahun ya untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan identitas bangsa. Jelang pukul 9 kita kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya di Asta Cita Kita. Pukul 9 akan mengangkat tema tentang keberagaman beragama. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
3: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

Saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

Pro 2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 pukul 9 sekarang lewatnya 18 menit nih di segmen Asta Cita Kita tema Pro 2 ya. Di mana kita berbicara tentang moderasi beragama yang di mana ini adalah konsep ya yang menekankan pada sikap saling menghormati dan toleransi di antara kelompok agama yang berbeda. Adapun konsep ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih dan mengamalkan agamanya masing-masing tanpa adanya tekanan ataupun intimidasi dari pihak lain. Selain itu, moderasi beragama juga mengajarkan pentingnya dialog dan kerjasama antara kelompok agama serta menekankan bahwa semua agama memiliki prinsip-prinsip yang sama dalam membangun kebaikan dan keadilan. Jadi ada beberapa cara yang mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya dengan menghargai perbedaan, ya, menghormati ataupun menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Dan ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan ataupun mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

nanti kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

0: Masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu. Kita masih menyapa kalian di Pro 2 di kesempatan pagi pukul 9 lewatnya 32 menit.
1: Otak yang lebih.
0: Kita masih kasih informasi, masih di segmen kita ya, untuk Asta Cita kita tentang moderasi beragama, di mana memang salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Dan ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama, mengikuti dialog antar agama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. Kemudian juga moderasi beragama juga mengajarkan pentingnya mempraktikkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, serta seperti kejujuran begitu ya, seperti kasih sayang dan perdamaian. Hal ini dapat membantu kita meningkatkan kualitas kehidupan dan menjaga harmoni di lingkungan sekitar teman-teman.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

emang pro 2, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO, santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

Ada lagu dari miliknya Tiwi dengan Lewat Senja Lalui Malam menemani kamu di Pro 2 di pukul 9 lewatnya 56 menit ini. Nanti ada Kak Ati ya yang bakal menemani kamu di siang ini, di segmen santai siang di hari Selasa ini. Semangat untuk berbagai aktivitas kalian, semangat dalam bekerja di akhir bulan ini ya teman-teman ya, karena hari ini hari terakhir di bulan Juni, besok udah tanggal 1 nih. So fighting, selamat siang, tetap di Pro 2.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif. Sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Sembilan puluh koma tujuh Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di siang ini, tahu santai siang, saatnya untuk menemani kamu dengan 3 info Pro 2. Untuk informasi yang pertama, Raul Fernandez menjuarai balapan yaitu sprint MotoGP Belanda usai tampil impresif dari posisi keempat di grid. Pembalap Superfile itu Trackhouse ini juga memimpin finish 1-2 bersama dengan rekan setimnya yaitu Ai Ogura, dan balapan yang berlangsung di sirkuit yaitu Assen pada Sabtu 27 Juni 2026 di mana Ogura sempat melesat ke posisi terdepan pada awal lomba sebelum yaitu Jordi Martin kembali mengambil alih pimpinan balapan. Fernandez yang naik satu tempat kemudian bertahan di urutan ketiga, sedangkan Marco yaitu Bezeksi harus kehilangan beberapa posisi setelah melebar. Dan teman Pro 2 masuki balap atau lap kedua di mana Fernandez menyelip Ogura dan naik ke posisi kedua. Satu lap kemudian dia melewati Martin di tikungan terakhir untuk merebut pimpinan balapan. Dan teman Pro 2, Fernandez tetap mempertahankan keunggulan hingga garis finish dan menang dengan selisih 6/10 detik. Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga, sementara Bezeksi harus puas finish di posisi keempat. Oke teman Pro 2, berikut informasi yang kedua. Rapper grup idola Korea Selatan BTS juga dikabarkan berprestasi di SpaceX milik Elon Musk beberapa tahun sebelum perusahaan bidang antariksa itu melantai di bursa saham per 12 Juni 2026. Dan teman Pro 2, seorang pejabat yaitu Hive Agency yang menaungi Suga menolak berkomentar mengenai laporan tersebut. Dan teman Pro 2, berdasarkan evaluasi tersebut, investasi yang dilakukan pada 2021 dan mengalami apresiasi sekitar 1670%, sementara investasi yang dilakukan pada 2020 ini akan mengalami kenaikan hampir 3750%. Nah, imbal hasil atas investasi juga yang sebenarnya tidak dapat diverifikasi karena besaran dan waktu investasi tersebut juga masih dirahasiakan. Perlu untuk informasi yang terakhir, teman Pro 2, lautan paduan suara terjadi saat Syaharani dan Bandung Jazz Orchestra tampil dalam gelaran yaitu Gedebek Jazz Festival Internasional 2026 yang berlangsung di Summarecon Mall Bandung Sabtu 27 Juni. Ribuan penonton yang memadati area panggung utama Sawarga dibuat tidak bisa menahan diri untuk ikut bernyanyi saat tembang hit itu Can't Help Feeling In Love dibawakan. Dan teman Pro 2 pada beberapa momen juga bahkan Syaharani juga dibuat harus menyerahkan mikrofon ke arah penonton saking begitu kerasnya paduan suara mereka.

Teman Pradiwa, selamat siang, selamat bergabung di Pradiwa Hitlist Indonesia. Teman Pradiwa di siang hari ini dengan 20 lagu pilihannya. Teman Pradiwa, kamu bisa request lagu favorit kamu di 085754741. Dan juga teman Pradiwa bisa request lagu favorit kamu juga lewat Instagram RRI_Pradiwasintang dan di live chat RRI Digital. Kalau misalnya teman Pradiwa belum punya aplikasi RRI Digitalnya, kamu bisa download di Play Store ataupun di App Store. Okay, teman Pradiwa, aku tunggu kamu yang ingin bergabung di siang hari ini untuk Pradiwa Hitlist Indonesianya ya, dengan 20 lagu pilihan yang bisa kamu request ya teman Pradiwa. 20 lagu tersebut diantaranya masih ada lagu dari miliknya Mahalini ya, Bermimpi, ada juga Sesi Potret, Teganya Kau dari miliknya Dimansa Laitupa, Agar Selama-Lamanya, juga ada Cinta Kita dari Fabio Azhar dan Topati, Semusim, ada Untukmu, Kacamata, Bahagia Lagi, Pikiran Yang Matang, Lihat Kebunku, Jangan Paksa Rindu, ada juga Tensi Jamsi Bintang 5 ya, kemudian juga Cukup Sudah dari miliknya Yofi Widianto ya teman Pradiwa. Dan teman Pradiwa yang bergabung untuk vote lagu favoritnya kamu, langsung aja. Masih ada Nadib Basalamah, Kotanya Tak Sama Tanpamu ya, ada Gitab juga, Sedia Aku Sebelum Hujan juga ya. Dan teman Pradiwa masih ada Raimu lah Ode juga ya, itu Bersenca Gurau teman Pradiwa. Yuk langsung aja teman Pradiwa, untuk kamu yang bergabung dan request lagu kesayangan kamu di kesempatan siang hari ini, langsung aja di vote.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi gak sih nyanyiin kita?
3: Iyalah.

Teman Pro 2 kembali lagi ya, kembali temani kamu di Pro 2 Hitlist Indonesia. Teman Pro 2 ada Ebenezer, teman Pro 2 request lagu Leo Strateginya Kau ya. Terus juga selamat siang buat Virgo. Terus juga My Radio request lagu Leo Strateginya Kau. Dan juga ada Mawa Raika, terima kasih sudah bergabung berbinar, selamat bergabung juga. Kemudian ada Tania Yashika, ada Izaya Adies ya, terima kasih. Terus juga request lagu Bahagia Lagi dari Pice Kota Mian. Oke. Dari Wendy Nenobais ya. Terus juga ada Regang Letisa, request lagu Pice Kota. Thanks teman Pro 2, ini dari Auling juga, terima kasih sudah bergabung. Ada Sania, request lagu nomor 5. Nomor 5 itu ada lagunya siapa? Lagunya Samuel Cipta ya, Senja Sudut Kota. Terus teman Pro 2, next ya. Tadi juga ada yang request lagunya, oh ada Farisa ya, Farisa Naura request lagunya Senja Sudut Kota juga ya, dari Samuel Cipta. Oke, kita mau dengerin dulu teman Pro 2, ada Liodra, kemudian juga ada Pice Kota, nanti kita dengerin Samuel Cipta ya.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pradue lanjut lagi ya, kemasih temani kamu Teman Pradue di siang hari ini di segmennya Pradue Hitlist Indonesia. Oke, Teman Pradue dari Sania ya, Teman Pradue request lagu nomor 5. Dan Teman Pradue, oke, ada Sandi juga request lagu nomor 5 Kakak. Oke, baik. Ada nomor 5, ada siapakah nomor 5? Ada Samuel Cipta ya, Senja Sudut Kota. Oke, Teman Pradue, kalau gitu aku ajak mamu dengerin dulu ya Senja Sudut Kota, karena juga sepertinya di penghujung Pradue Hitlist Indonesia di siang hari ini. Nanti jam 11 aku bakal ajak kamu bergabung di Pradue Hitlist Internasional.

0: nih kamu anak muda zaman now? Mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Utama Prodio masih ketemani kamu di Prodio RI Cintang, balik lagi di Prodio Hitlist Internasional Teman Prodio dengan 20 lagu pilihannya. Bisa kamu request Teman Prodio di kesempatan siang ini. Kamu bisa request lagunya di 0857-5000-4741 dan juga bisa lewat live chat RRI Digital juga ya Teman Prodio, untuk bergabung di Prodio Hitlist Internasionalnya dengan 20 lagu pilihan. Masih ada lagu dari miliknya Bruno Mars, Teman Prodio, ada juga Olivia Rodrigo dari Blackpink, juga ada Bruno Mars, Risk It All, ada Somber juga, Madison Beer juga, ada Bruno Mars, ada Rae juga, Olivia Dean, Sabrina Carpenter, ada Shayna Spiro juga, ada Taylor Swift, ada juga Tate MC Ray, Harry Styles, Teman Prodio, juga Elite, ada Taylor Swift, Olivia Dean ya, masih ada Lady Gaga, Kelani, Justin Bieber, dan itu dia lagunya. Bisa kamu request sih langsung aja di kesempatan untuk siang hari ini. Teman Prodio ada Tika, request lagu dari miliknya Blackpink, Go katanya ya, oke okay. Next, Teman Prodio, selain juga ada Tika, ini juga ada Putri 1212 ya, request lagu dari miliknya Bruno Mars.

Terkadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh. Kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Tom Prodio kembali lagi ya, masih ketemani kamu di Prodio RH Centang. Tom Prodio di kesempatan siang ini balik lagi masih di segmennya Prodio Hitlist Internasional ya, dengan 20 lagu pilihannya Tom Prodio. Oke, Tom Prodio dari Iori, Tom Prodio request lagu. Kakak, aku mau request lagu dari miliknya Shayna Spiro ya. Oke, next Tom Prodio, kita juga mau dengerin lah ya lagu dari Melix-nya Olivia Dean ya Tom Prodio, yaitu Man I Need. Ya, mau kita juga ajak kamu dengerin ya, nemenin aktivitas kamu di siang hari ini. Semangat, selalu semangat meskipun cuaca kita di hari ini Tom Prodio ini sedikit mendung ya Tom Prodio, karena tadi pagi juga gerimis gitu ya, tapi tidak mengurangi semangat Tom Prodio dalam menjalankan aktivitasnya di siang ini. Tetap dengerin terus Pro 2 RRI Sintang.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Udah-udah, Del, beli air es tuh. Pakai plastik sekali pakai pula.
2: Ya, emang kenapa sih, Kak?
1: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu, Del.
2: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
1: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
2: Enggak deh.
3: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
3: Sudahkah kamu minum air putih hari ini? Orang dewasa umumnya dianjurkan minum air putih sebanyak 8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter. Jumlah air minum yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan yang baik bervariasi dan tergantung pada tingkat aktivitas fisik, usia, masalah yang berhubungan dengan kesehatan, dan kondisi lingkungan. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk minum air putih? 1. Minum 1 atau 2 gelas di pagi hari setelah bangun tidur. 2. Minum 1 gelas setengah jam sebelum makan. 3. Minum 1 gelas ketika merasa lelah. 4. Minum lebih banyak sebelum dan setelah berolahraga. 5. Minum air sebelum tidur. 6. Minum lebih banyak ketika sakit.

Teman Pro 2, terima kasih kebersamaannya di kesempatan untuk siang hari ini. Teman Pro 2 sampai di sini temani kamu di segmennya Pro 2 Hit List International. Sebelum nantinya Teman Pro 2 kita hadirkan atau kemandangkan azan zuhur ya untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

0: Abang Pradio jam 11 lewatnya 41 menit. Abang Pradio, waktunya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi di siang hari ini bareng aku Atilianti di segmen Santai Siang. Siang hari ini aku mau berbagi informasi seputar kuliner nih teman Pro 2 buat nemenin aktivitas kamu siang ini. Namun, aku awali dulu dengan lagu berikut ini.

teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Indonesia memiliki berbagai jenis kuliner dari berbagai penjuru daerah di Nusantara. Setidaknya, daerah-daerah di Indonesia terdapat 3.529 jenis kuliner yang memiliki cita rasa mampu menggugah selera. Nah, 5 dari ribuan jenis kuliner khas Indonesia ini sangat populer, bahkan menjadi makanan favorit di beberapa negara. Apa saja menu makanan khas Indonesia yang mendunia tersebut? Yuk, kita simak informasinya berikut ini. Salah satunya adalah gado-gado. Kuliner khas Indonesia yang satu ini pernah diikutkan dalam kompetisi yang bersaing dengan hidangan dari berbagai negara lainnya dan meraih juara pertama. Terhitung dari nilai estetika yang dimiliki, keunikan bahan yang digunakan, serta cita rasa yang dinilai sangat tinggi. Tidak hanya itu, gado-gado juga sangat populer di kalangan negara asing. Terbukti banyak YouTuber dari berbagai negara membagikan pengalaman mereka melalui vlog pada kanal YouTube mereka. Salah satunya adalah YouTuber Jason Song yang tinggal di Amerika Serikat.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: 90,7 FM, teman terbaik kamu. Utama Pro 2 masih ngomongin kuliner Indonesia kali ini yang menarik perhatian dunia. Yang berikut ini adalah sate ayam. Dan sate dikenal berasal dari Jawa. Makanan khas Indonesia yang satu ini menjadi makanan internasional dari Indonesia yang banyak diburu. Di Indonesia sendiri banyak variasi jenis sate. Namun yang sering dijumpai di berbagai negara asing adalah sate ayam. Beberapa negara asing bagian Asia Tenggara yang sangat menggemari makanan ini diantara lain Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Malaysia.

Teman Pro 2 masih temani kamu di Santai Siang, juga masih bahas kuliner ya. Yang berikut ini adalah rendang. Rendang dapat dengan mudah dijumpai pada rumah makan Padang seluruh Indonesia. Makanan tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat ini sering dihidangkan untuk acara-acara adat seperti pernikahan, makan bajamba, dan acara-acara penting lainnya. Rendang sebagai makanan dari Indonesia yang mendunia karena proses memasak yang rumit, butuh waktu sekitar 6 jam. Mulai dari menyiapkan bahan yang segar hingga siap dihidangkan dengan tekstur daging yang sangat lembut. Itulah mengapa rendang menjadi salah satu makanan dari Indonesia yang paling enak di dunia.

Malam Pro 2 balik lagi, masih di Santai Siang. Dan kali ini ada soto ya, soto, seroto, sauto, tauto, dan coto. Adalah makanan khas Indonesia seperti sop yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Daging yang sering digunakan dalam hidangan ini adalah daging ayam dan daging sapi. Namun di beberapa daerah banyak juga yang menggunakan daging kambing maupun jenis lainnya. Nah, teman-teman perlu dua sejarahnya. Menu soto pertama kali populer di Semarang, Jawa Tengah, yang diperkenalkan para imigran dari Cina. Tetapi dalam prosesnya banyak dimodifikasi oleh masyarakat Indonesia.

Santai siang juga kita masih ngebahas tentang kuliner Indonesia yang menarik perhatian dunia nih teman Pro 2. Siapa yang suka yang satu ini? Yaitu nasi goreng. Makanan terakhir dari Indonesia yang mendunia adalah nasi goreng. Siapa yang tidak tahu, dengan olahan sederhana, bahan utamanya adalah nasi. Sama halnya dengan soto, nasi goreng sebenarnya berasal dari Cina yang mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada dari tahun 4000 sebelum Masehi hingga berkembang sekaligus populer di Nusantara. Nah, teman Pro 2, itu tadi ada 5 kuliner khas Indonesia yang mendunia. Jadi, mana nih makanan favorit kamu yang masuk di daftar list ini?

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Teman Produ masih di Santai Siang, Teman Produ di segmennya Gaspol. Kali ini Teman Produ dan kabar terbaru nih Teman Produ ya. Di mana langkah Excel untuk Kahoo bersama dengan Persija ini belum berhenti. Perjalanan yang sudah dimulai akan kembali berlanjut. Dan striker kelahiran Tondano 2 September 1998 tetap menjadi bagian penting dari skuad Macan Kemayoran Teman Produ, di mana Excel siap menjadi juru gedor dalam perjuangan di Super League 2026-2027 nanti. Nah, pemain dengan nomor punggung 98 sukses mencuri perhatian saat berseragam Persija pada musim 2025-2026 dan ia mengakhiri musim sebagai salah satu striker lokal tertajam yakni dengan koleksi 6 gol dari 23 penampilannya. Ada 4 tim menjadi korban dari ketajamannya Teman Produ pada musim yang lalu, salah satunya adalah Persis 1 dan juga ada Arema FC dan juga ada Persik 1 ya pada putaran pertama, dan juga Persebaya 2 di putaran kedua. Nah, catatan statistik positif lainnya, Excel juga membukukan 1 asis dan dia turut melepaskan 33 tembakan dengan 18 diantaranya tepat sasaran. Teman Produ, Presiden Persija yaitu Muhammad Prapanca percaya bahwa Excel ini mampu atau masih memiliki kemampuan lebih untuk terus berkembang setelah musim pertamanya bersama dengan Persija. Nah, karena itu Teman Produ ia juga memiliki harapan besar kepada Excel untuk memberikan kontribusi yang lebih besar lagi. Nah, sementara itu Excel juga siap melanjutkan perjuangan bersama dengan Persija dan akan terus berproses agar bisa memberikan lebih banyak gol untuk kemenangan Macan Kemayoran.

0: akhirnya kesini lagi. Ah, sejuknya. Mon, lihat deh. Wah, cantiknya anggrek hutan ini. Petik satu, boleh ya?
1: Jangan dipetik.
0: Gak apa-apa lah, kan masih banyak tuh.
1: Ayo deh, jaga jarimu, jaga alammu. Jangan nunggu rusak dulu, baru sadar.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Hmm, kayaknya berburu burung di sini seru ya. Soalnya banyak banget burung-burungnya.
1: Seru sih, tapi lebih seru kalau kita hidup berdampingan dengan alam.
0: Iya, kita kan udah di alam sekarang.
1: Bukan gitu maksudnya, bro. Jangan berburu burung-burung.
0: Terus, buat apa kita ke hutan kalau gitu?
1: Ya, kita di sini kan buat mengamati alam. Ini ya, menurut The Guardian, 1430 spesies burung punah dalam 120 ribu tahun terakhir akibat ulah manusia. Laporan yang diterbitkan Desember 2023 lalu di jurnal Communication, para ilmuwan melaporkan bahwa ada sekitar 12% burung di dunia punah, dan di Indonesia ada sekitar 179 jenis burung yang terancam punah.
0: Nah. Widih, pinter banget kamu.
1: Iya nih, aku kan baca bro. Dan tahu gak sih, peran burung dalam ekosistem bumi itu banyak loh. Di antaranya menyebarkan benih, menyerbuki tanaman, membersihkan bangkai, dan membantu menyuburkan terumbu karang atau tanah dengan kotorannya. Gak kebayang kan kalau semua burung punah? Mulai sekarang kita harus menjaga dan hidup berdampingan dengan alam ya.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

kan, gitu Diomande untuk satu musim lagi. Negosiasi antar klub ini akan dimulai dengan yaitu Leipzig menuntut biaya yaitu sekitar 2,2 triliun rupiah untuk pemain internasional Partai Gading ini. Namun direktur olahraga dari yaitu Leipzig sendiri, teman pro 2 yaitu Marcel, secara tegas menyatakan bahwa Yann Diomande akan bertahan. Dan teman pro 2, Diomande terikat kontrak hingga 2030 dan memang memegang kendali penuh atas masa depannya. Nah, pemain yang berusia 19 tahun ini juga sudah mencetak 13 gol dan 10 assist dalam 36 penampilan musim 2025-2026. Nah, teman pro 2, meski demikian ya, PSG ini juga siap ya mengeluarkan dana besar untuk mengamankan tanda tangan pemain bintang tersebut, teman pro 2.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

sama Produe. Lanjut lagi, masih temani kamu di Produe FM dari Centang Tom Produe, di mana Excel ini runtuh kahu ya teman Produe, yang tadinya tetap bertahan bersama Persija Jakarta dan kembali menjadi andalan lini depan menghadapi persaingan yaitu Super League 2026-2027. Striker kelahiran Tondano tampil tajam bersama Persija musim lalu teman Produe, dan dia juga mencetak 6 gol dari 23 pertandingan yang disaji. Ya teman Produe, informasi selanjutnya nih teman Produe, masih dari dunia olahraga, dan kali ini yaitu Robert Lewandowski bergabung dengan Chicago Fire teman Produe sebagai agen bebas setelah kontraknya dengan Barcelona berakhir. Ia menuju Amerika Serikat untuk bermain di luar Eropa pertama kalinya. Dan Chicago Fire teman Produe mengumumkan penandatanganan pemain 37 tahun ini juga pada Senin 29 Juni 2026 kemarin. Ia dikontrak hingga 2028 sebagai yaitu designated player. Nah, teman Produe, Lewandowski sendiri bermain bersama pemain Portugal yaitu Leonardo Barroso dan juga Andre Franco teman Produe di bawah yaitu Greg ya. Di mana teman Produe yaitu The Fire saat ini juga berada di urutan ketiga wilayah timur ya dengan skor dengan 26 poin. Dan Lewandowski merupakan lulusan Akademi Legia dan bermain untuk Poznan, Borussia dan juga seperti Bayern Munich ya teman Produe, dan juga Barcelona. Ia memenangkan Liga Jerman 10 kali, 3 kali juara Spanyol, juara Polandia dan juga mengangkat trofi Liga Champion. Dan teman Produe, Lewandowski juga memenangkan Piala Dunia antar klub ya, seperti Piala Super UEFA dan juga Piala Domestik di Polandia, Jerman dan Spanyol. Pemain internasional Polandia 167 kali ini juga tampil di kejuaraan Eropa pada tahun 2012, 2016, 2020 dan juga 2024 dan di Piala Dunia 2018. Nah, Chicago teman Produe diketahui juga memiliki komunitas Polandia terbesar di Amerika Serikat ya, di mana Lewandowski ini akan menjadi salah satu pemain bintang di MLS ya. Oke, kepindahannya ke Amerika Serikat teman Produe menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggemar sepak bola di Chicago, dan Lewandowski siap menghadapi tantangan baru di sana.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
2: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
1: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
3: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Tama Pro 2 lanjut lagi mangsi di Gaspol di siang ini. Tama Pro 2, Paraguay menciptakan sensasi terbesar di Piala Dunia 2026. Tama Pro 2 setelah menyingkirkan Jerman pada babak 32 besar melalui drama adu penalti. Kemenangan ini mengantarkan yaitu La Albiroja melaju ke babak 16 besar usai mengalahkan yaitu Dimenkerf dengan skor 4-3 dalam adu penalti. Pertandingan di Stadion Boston Amerika Serikat Tama Pro 2 pada tanggal 30 Juni 2026 dini hari berakhir imbang 1-1 tepatnya selama waktu normal 90 menit hingga babak pertandingan perpanjangan waktu ya. Dan Tama Pro 2 adu penalti kemudian menjadi penentu. Paraguay tampil lebih tenang untuk memastikan tiket ke fase berikutnya. Nah, hasil tersebut juga menjadi catatan pahit bagi Jerman yang untuk pertama kalinya dalam sejarah tersingkir melalui adu penalti di ajang Piala Dunia. Sebelumnya, tim berjuluk yaitu Dimenkerf selalu keluar sebagai pemenang dalam 4 adu penalti yang mereka jalani di kompetisi tersebut Tama Pro 2. Dan Tama Pro 2 kekalahan dari Paraguay menjadi eliminasi adu penalti pertama Jerman sepanjang sejarah keikutsertaannya di Piala Dunia. Dan Tama Pro 2 sebelum tersingkir, Jerman tampil cukup meyakinkan ya pada fase grup. Mereka finish sebagai grup A dengan koleksi 6 poin berkat kemenangan 7-1 atas Curacoa dan juga 2-1 atas Pantai Gading meski sempat kalah ya 1-2 dari Ekuador. Tama Pro 2 Paraguay ini percaya diri itu menatap babak 16 besar setelah menorehkan kemenangan bersejarah salah satu satu raksasa sepak bola dunia ya. Lawan berikutnya ini akan ditentukan dari pemenang laga Prancis kontra Swedia yang dijadwalkan berlangsung ya Tama Pro 2 Rabu dini hari.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu, yang harganya 500 ribu kan?
2: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, gak. Jadul banget.
2: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
2: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Teman Pro 2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.
1: Sembilan puluh koma tujuh Pro 2 RRI Centang, teman Pro 2, teman terbaik kamu di siang hari ini. Teman Pro 2 masih barengan sama aku Ati temanin kamu. Dan teman Pro 2, kali ini aku akan hadirkan berbagai informasi menarik teman Pro 2 ke ruang dengar kamu ya. Dan salah satunya teman Pro 2 menutup berbagai informasi yang dilansir dari laman antaranews.com. Ya teman Pro 2, kabar terbaru nih teman Pro 2 ya, dari bintang pop Madonna yang menyoroti bagaimana proses menciptakan sebuah karya seni di tengah perkembangan kecerdasan artificial yaitu AI yang begitu pesat. Menurut pelantun lagu yaitu Borderline, bukan hanya kehidupan sosial yang sudah berubah, tapi juga cara musik dan industri rekaman berproduksi. Tidak seperti dahulu yang masih bisa berada di satu tempat bersama para penulis, pelukis, musisi, penari, dan juga seniman lainnya. Nah, teman Pro 2, Madonna juga mengungkapkan pandangannya bahwa dalam berkarya dimulai tanpa memikirkan posisi di tangga lagu atau jumlah streaming yang dituangkannya dalam lirik lagu teman Pro 2 yaitu Bring Your Love berbunyi Don't Try to Distract With Me Number. Nah, jangan mencoba mengalihkan perhatianku dengan angka-angka. Algoritma dan kecerdasan buatan ini adalah kebalikan dari keberanian mengambil risiko, dan baginya ini juga merupakan kebalikan dari menciptakan seni. Ini menurut Madonna ya teman Pro 2. Katanya sih, alih-alih memaksimalkan produktivitas dengan bantuan AI, pelantun album yaitu Compassion ini juga bahwa saat mencari inspirasi untuk musik barunya, ia memang sengaja menjauh dari teknologi dan berbagai distraksi di media sosial. Jadi emang benar-benar murni keluar dari ya imajinasinya ya teman Pro 2.
2: Demikian rapat kali ini, silakan bagi yang ingin berpendapat.
3: Aku kak.
2: Silakan.
3: Menurutku pembagian tugasnya nggak sesuai kak.
2: Tapi kalau kamu nggak nurut, ya nggak usah gabung aja. Ya silakan keluar.
3: Gimana sih kak? Tadi katanya silakan berpendapat.
2: Masih sering dengar kayak gini. Ini artinya pemikiran kita belum terbuka. Yuk, sebagai generasi muda bangsa, mari mulai open minded.

manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

0: Baik Kamu Pro 2 FM.
1: Tumben semangat.
2: Nih ya, kebiasaan orang Indonesia galau diledekin, giliran semangat ditumbenin.
1: Sorry, serius benar sih aku lihat.
2: Abis self reward nih aku beliin juga

0: Disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah lewat bulan. Yuk Ibu Ruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Repot banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.
0: Oke.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya, Ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya Mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata Mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, yaudah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
1: Oke, teman Prodi kembali lagi ya, masih di 90,7 Prodi RRI tentang teman Prodi di kesempatan untuk siang hari ini. Nah, teman Prodi, aktor Korea Selatan ya, teman Prodi yaitu Lee Dong-wook, teman Prodi dan aktris yaitu Kim Hee-jun ini memberikan sedikit bocoran bersiap kembali membintangi serial ya teman Prodi yaitu Also for Killer musim kedua, di mana Lee Dong-wook sendiri kembali memerankan Hee-tu Jeong-jin-man sebagai karakter yang memang terus berkembang ya teman Prodi, adanya juga memilih mengembangkan karakter tersebut secara lebih fleksibel. Nah, teman Prodi, Kim Hee-jun sendiri juga menyampaikan tentang kembali memerankan yaitu Jeong Ji-an bahwa adegan aksinya menjadi jauh lebih intens. Nah, di musim pertama teman Prodi Also for Killer yaitu sebagian besar aksi ini berlangsung di ruang terbatas rumah Jin-an, namun di musim kedua seriannya juga dunianya menjadi jauh lebih luas dan lokasinya juga lebih beragam dan peralatan aksinya juga semakin banyak ya. Nah, jadi teman Prodi musim kedua ini akan mengisahkan Jin-an yang kini menjadi CEO baru pusat perbelanjaan dan bekerja sama dengan Jin-man yang ternyata kembali hidup untuk melawan organisasi global yaitu bernama Babylon. Oke, teman Prodi di kesempatan siang hari ini ya, jangan kemana-mana, semangat terus buat kamu meskipun cuacanya full redup hari ini karena di luar sana lagi hujan ya teman Prodi. Gimana teman Prodi di luar kota Sintang, di daerah kamu apakah hujan juga ya atau malah sebaliknya?

0: sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro 2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang

0: mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.
1: Pernah nggak sih kalian penasaran tentang asal mula lampu sen yang kita pakai di kendaraan? Jadi, lampu sen berkedip pertama kali dipatenkan pada tahun 1930-an berkat kejeniusan oleh seorang insinyur bernama Joseph Bell. Dia berpikir, kita butuh cara untuk memberitahu pengendara lain saat kita mau belok. Berkat ide brilian tersebut, lampu sen ini kemudian diteruskan oleh perusahaan mobil asal Amerika yaitu Buick. Pada tahun 1938, mereka meluncurkan produk yang dinamakan Plus Way Directional Signal. Bayangkan, dari situ lampu sen jadi fitur wajib di setiap kendaraan. Fungsinya jelas untuk komunikasi di jalan. Kita bisa kasih tahu arah belok kita dan itu bikin berkendara jadi lebih aman. Jadi, setiap kali kita lihat lampu sen kedip-kedip, ingatlah bahwa itu semua berkat Joseph Bell. Bangga banget dengan pengetahuannya.

0: Teman Pradio sampai di sini tuh guys. Aku Atilianti Teman Pradio nemenin kamu di santai siang hari ini. Teman Pradio nantinya di jam 15 ada Tias yang bakal nemenin kamu hingga nanti jam 20 ya Teman Pradio ya. Jadi tetap setia dengerin terus 90,7 Pradio FM. Teman terbaik kamu Teman Pradio. Nah, akhirnya Teman Pradio aku Atilianti juga pamit dari ruangan kamu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang menjelang sore, selamat beraktivitas dan juga tetap hati-hati buat Teman Pradio yang lagi dalam perjalanan. Bye bye.
1: Kamu tahu enggak sih kalau Della itu terjerat pinjaman online?
2: Hah, serius? Padahal dia tuh pandai loh ngatur keuangan.
1: Iya, mana bunganya besar lagi. Sekarang dia terlilit utang yang gak jelas banget.
2: Wah, bahaya banget ya pinjol ini.
1: Benar tuh, jadi kita harus bijak mengatur keuangan kita dan menghindari pinjaman online dengan alasan apapun. Soalnya itu gak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru.
2: Benar tuh San, setuju banget sama pendapat kamu.
3: Tanaman ini mengeluarkan bau seperti bangkai. Iya, bunga bangkai. Bau busuknya dapat mengundang lalat dan kumbang untuk hinggap sehingga membantu proses penyerbukannya. Tingginya mencapai 4-5 meter, mekarnya hanya 7 hari dan memerlukan waktu sekitar 5 tahun sekali. Bunga ini biasanya tumbuh di hutan Sumatera, namun kini dilestarikan di Kebun Raya Bogor dan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda.

0: Diderot Effect. Diderot Effect. Apa sih Diderot Effect? Sering membeli barang-barang yang ternyata tidak kamu butuhkan. Jika iya, mungkin kamu sedang mengalami yang disebut sebagai Diderot Effect. Fenomena ini terjadi ketika kepemilikan satu barang baru memicu keinginan untuk membeli barang-barang lainnya yang seolah-olah cocok atau mengikuti barang-barang baru tersebut. Misalnya, setelah membeli baju baru, kamu kemudian merasa perlu membeli sepatu, celana, atau jam tangan baru. Itu semua agar sesuai dengan baju baru kamu tersebut. Diderot Effect mungkin dampaknya tidak terlalu berbahaya, tetapi lumayan loh bisa buat dompet kita nangis. Hal ini terjadi karena kita cenderung membeli barang yang tidak sebenarnya kita butuhkan. Nah, agar tidak terjebak dalam Diderot Effect, ikuti tips ini. 1. Pikirkan terlebih dahulu sebelum membeli. Tanyakan pada diri sendiri, apakah
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, waktunya kami temani kamu dengan 3 info Pro 2 anggota grup K-pop ya. Teman Pro 2 yaitu Treasure Jungkook akan menghentikan sementara seluruh aktivitasnya setelah mengalami masalah kesehatan sebagaimana diumumkan oleh YG Entertainment selaku agensi, di mana YG Entertainment Teman Pro 2 menyampaikan bahwa Jungkook ini meskipun kondisi kesehatannya kurang baik, berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan aktivitas bersama dengan grup, bahkan juga tetap berpartisipasi dalam berbagai aktivitas seperti Treasure baru saja menyelesaikan promosi mini album terbaru mereka yaitu New Wave. Berikut informasi yang kedua.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 model manajemen mengumpulkan royalti musik di Indonesia melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN menjadi rujukan untuk diimplementasikan di Malaysia Persatuan Karyawan Malaysia yang merupakan wadah para pegiat seni negeri jiran. Melalui rapat anggota tahunan, organisasi ini juga menyatakan meminta pemerintah Malaysia untuk mengambil alih kendali atas mekanisme pengumpulan dan juga pendistribusian royalti musik layaknya dilakukan Indonesia melalui LMKN. Dan Teman Pro 2, Freddy juga mengatakan Indonesia sudah mendirikan sebuah badan bernama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN yang mengelola keseluruhan pengumpulan royalti performa publik, performing rights secara efisien dan transparan.
1: Info Pro 2.
2: Info yang ketiga, atau informasi yang terakhir, Menko Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Wilayah Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Teman Pro 2 AHY, menegaskan percepatan pembangunan infrastruktur kendaraan listrik, khususnya stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU, ini menjadi faktor penting untuk mempercepat transisi menuju sistem transportasi nasional yang lebih ramah lingkungan. Nah, menurut AHY, pemerintah juga tidak hanya mendorong penggunaan kendaraan listrik, tetapi juga memastikan kesiapan ekosistem pendukung agar masyarakat semakin yakin beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil. Demikian untuk 3 info Pro 2 di si sore ini Teman Pro 2, dan nantinya di jam 15 lewat 6 nantikan kami kemandangkan azan azhar untuk kaum muslimin dan muslimat Malaysia Sintang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Radio FM, teman terbaik kamu. Mengubah itu menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

0: Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
1: Teman terbaik kamu.

0: Habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Betang, berita tentang Sintang.

Masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Oke teman pro 2, kita masuk di sore ceria hari ini ya, bersama aku Tias yang akan menemani kamu mulai dari pukul 15.30 hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar kamu. Dan teman pro 2, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat asar ya buat kamu yang menjalankannya. Dan teman pro 2, di sore ceria hari ini hingga jelang pukul 16 nantinya aku akan hadirkan Betang berita tentang Sintang. Dan teman pro 2, infonya di sore kali ini ada kepala Kemenak yang ajak kontingen Sintang junjung sportivitas di ajang Korma nih. Dan kontingen kompetisi olahraga madrasah atau Korma Kabupaten Sintang siap berlaga pada ajang Korma tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Kuburaya pada tanggal 1 hingga 4 Juli 2026. Dan teman pro 2, kontingen ini dilepas secara resmi di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang pada Selasa 30 Juni 2026, berarti di hari ini ya teman pro 2. Dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang Hasib Arista ini mengajak seluruh kontingen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama mengikuti kompetisi. Ia juga menekankan pentingnya mempererat ukhuwah Islamiyah antar sesama peserta sebagai wujud persaudaraan di lingkungan madrasah se-Kalimantan.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: it don't make you no less of a man. To break your walls or simply grab my hand, love shouldn't be contraband. It shouldn't trample on your confidence, shouldn't be seen as less than compliments.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
4: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.

Frekuensi di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita masih di segmennya berita tentang Sintang ya, atau Betang. Dan tadi kita membahas sedikit, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang mengajak kontingen Sintang untuk junjung sportivitas di ajang Korma nih, kontingen kompetisi olahraga madrasah. Kepala Kemenag Kabupaten Sintang Hasib Arista ini mengajak seluruh kontingen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama mengikuti kompetisi. Ia juga menekankan pentingnya mempererat ukhuwah Islamiyah antar sesama peserta sebagai wujud persaudaraan di lingkungan madrasah se-Kalimantan Barat. Selain untuk mengejar prestasi nih ya, Hasib juga berpesan agar seluruh atlet tetap berjuang dengan penuh semangat, pantang menyerah serta menjaga sikap rendah hati dalam setiap pertandingan. Karena menurutnya kemenangan ini bukan cuma diukur dari medali yang kita raih aja nih, tetapi juga dari kemampuan menjaga nama baik daerah, madrasah dan juga Kementerian Agama melalui sikap yang santun dan berintegritas. Lalu di akhir juga Kepala Kemenag Kabupaten Sintang juga menyampaikan nih ya ucapan selamat bertanding kepada seluruh kontingen Korma Kabupaten Sintang. Ia berharap para atlet ini mampu menampilkan kemampuan terbaiknya, mengharumkan nama Kabupaten Sintang di tingkat provinsi serta membawa pulang prestasi yang membanggakan ya bagi madrasah dan masyarakat. Oke, itu tadi ya teman Pro 2 tentang Kemenag ajak kontingen Sintang untuk junjung sportivitas di ajang Korma nih ya. Dan infonya ini teman Pro 2 aku kutip dari laman website kita di rri.co.id.

Bunku tercipta sempurna, sederhana. Satu yang ku punya, setiap hari ku siram sendiri. Wahai melati,

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Oke teman Produah, kita sudah ada di penghujung petang nih ya, berita tentang Sintang. Dan nanti selanjutnya di pukul 16 hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan rangkaian informasi nih ya ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saya Glenn, pelatih favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekebenaran Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Kadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

97.7 FM teman terbaik kamu. Oh, kita memperdua di sore ceria kali ini ya. Kita udah masuk di segmennya NBS, tapi dikarenakan belum ada nih narasumbernya, jadi kita sharing-sharing dulu aja ya teman produa tentang rekomendasi 5 drakor atau drama Korea terbaru yang cocok untuk menemani waktu santai kamu.

siapa nih di sini yang pecinta drakor? Ayo angkat tangan. Biasanya nih kita kalau nonton drakor kan di waktu-waktu senggang gitu ya teman Pro 2, atau bisa juga pas lagi butuh banget nih hiburan, lagi penat-penatnya nih sama urusan di kantor atau urusan di sekolah gitu, atau urusan di tempat kuliah nih. Biasanya kita cari salah satu pelariannya ya ke drakor nih, atau mungkin ada yang nonton Dracin juga ya. Tapi kita di sini nggak ngomongin soal Dracin nih ya teman Pro 2, kita ngobrolin soal drakor. Dan aku ada beberapa rekomendasi drakor yang terbaru yang cocok banget nih ya buat temenin waktu santai kamu dan juga untuk cari hiburan nih. Nih yang pertama teman Pro 2 pasti udah gak asing lagi nih ya sama salah satu judul ini, yaitu Teach You A Lesson. Nah drama ini tuh bercerita tentang pengawas sekolah yang datang untuk mengawasi sekolah-sekolah yang memiliki murid yang bermasalah, guru yang tidak taat aturan, atau bahkan orang tua murid yang dapat merugikan hidup murid itu sendiri nih ya. Dan drama ini itu meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekolah, mental murid

Kerajaan zaman dulu yang mengalami perjalanan waktu ke masa kini di saat dia dipaksa untuk minum racun dan jiwa selir masuk ke dalam tubuh seorang aktris tanpa nama nih. Dan drama ini menambah semangat untuk mengejar impian, bangkit dari keterpurukan dan mulai mengenal dirinya sendiri. Nah, kalau untuk film yang satu ini ya teman Bro 2, aku belum pernah nonton. Tapi bisa masuk ke watchlist aku juga sih ini, kayaknya seru deh. Buat teman Pro 2, mungkin ada nggak yang udah pernah nonton My Royal Nemesis ini? Boleh dong sharing ke aku ceritanya tuh gimana dan rating juga nih kalau bisa, seberapa seru film ini ya. Oke teman Pro 2, itu tadi baru 2 ya rekomendasinya. Nanti aku akan bagikan lagi nih rekomendasi untuk drama Korea lainnya yang cocok banget untuk nemenin waktu santai kamu. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Kita mau pro 2. Kita masih membahas tentang rekomendasi drama Korea terbaru yang cocok untuk temani kamu di waktu santai nih ya. Dan tadi aku udah sebutin duanya, itu ada yang pertama dari Teach You a Lesson dan ada juga dari My Royal Nemesis nih ya. Nah, teman pro 2, buat kamu yang pernah nonton drama Koreanya seperti apa, dan boleh dong kasih ratingnya juga ya. Share ke WhatsApp kita nih di 0857 5000 4741.

Lalu nih ya teman Pro 2, ada juga Phantom Lawyer. Nah ini tentang pengacara yang dirasuki roh, adalah inti dari drama ini yang menceritakan tentang gimana kebenaran bisa tetap terlihat dari roh yang telah meninggal nih. Dan drama ini merupakan fiksi ya, tapi kita dapat belajar untuk bagaimana tetap bisa hidup dengan benar dan menjadi orang baik dalam hidup, karena kebenaran akan selalu menemukan jalannya walaupun dalam waktu yang lama nih. Aku pernah lihat sekilas ini untuk cover filmnya ya, atau series drama Korea ini. Dan penasaran juga sih sebenarnya sama jalan ceritanya. Ini kan seperti kita mencari kebenaran gitu ya, walaupun kita butuh waktu yang lama, karena ketika udah jadi roh, mereka baru bisa dapat keadilan itu. Kayaknya seru sih teman Pro 2. Bisa juga nih ya jadi watchlist kamu nih nantinya ya, buat yang kehabisan untuk list tontonan apalagi nih, bingung gitu kan. Nah ini bisa jadi salah satunya nih ya teman Pro 2.

Nah, teman Pro 2, nantinya juga aku akan rekomendasikan drama Korea lainnya yang cocok banget nih untuk nemenin waktu santai kamu. Dan jangan lupa ya, untuk 3 drama Korea tadi, kamu juga masukin watchlist kamu juga nih. Ada Teach You Listen, My Royal Nemesis, dan Phantom Liar nih ya, teman Pro 2.

Pemaparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

0: tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas sedikit ya tentang rekomendasi drakor terbaru yang cocok untuk temani waktu santai kamu nih. Dan tadi 3 teratas aku udah sebutin ya, ada Teach You a Lesson, My Royal Nemesis, dan juga Phantom Lawyer nih. Lalu teman Bro 2, ada Undercover Miss Hong nih ya. Ini drama Koreanya bercerita tentang pegawai Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang menyamar untuk mendapatkan bukti mengenai penyelewengan dan pencucian uang di perusahaan yang dia tangani nih. Dan tentunya drama ini mengajarkan tentang ketekunan, kegigihan, dan juga kejujuran di dalam bekerja nih ya. Kayaknya bisa juga nih teman Bro 2 masuk ke watchlist kamu. Aku pun juga kayaknya bakal masukin ke watchlist aku sih pastinya nih. Kalau nanti udah ada yang nonton nih ya, boleh langsung sharing aja teman Pro 2 ke WhatsApp kita di 0857 5000 4741, atau bisa ke Instagram kita nih di @rri_pro2sinta. Lalu yang berikutnya nih teman Pro 2, ini juga cukup ramai sih diperbincangkan di media sosial ya, atau mungkin di medsos aku aja nih. Nah, ini sebenarnya ada Can This Love Be Translated ya. Ini ceritanya seru banget. Ada seorang penerjemah yang hidup bersama seorang perempuan yang ternyata tuh punya trauma di dalam hidupnya ya, dan dia terpaksa harus ikut bekerja bersama perempuan itu. Perempuan itu artis ya, by the way, dan dia harus bantu mentranslatekan nih selama proses syuting si artis tersebut nih, karena lawan mainnya ini berbeda bahasanya dengan si perempuan. Dan lucunya ya, di drama ini tuh mereka sama-sama harus mengartikan bahasa cintanya nih teman Pro 2. Ceritanya ini cukup ringan ya, dan segar, dan visualisasinya yang juga cukup memikat mata nih, terutama mataku cukup terpikat nih ya. Dan sebenarnya drama ini bisa menjadi motivasi untuk mempelajari berbagai bahasa asing juga nih, dan tentunya mendatangi berbagai daerah di berbagai belahan dunia. Nah teman Pro 2, di drama ini ya sebenarnya ada disclaimer juga, kalau misalkan kamu punya trauma atau semacamnya itu, kamu harus mempersiapkan diri dulu nih ya sebelum kamu menonton film tersebut. Karena ada beberapa dari penonton nih yang aku lihat di medsos itu banyak yang merasa tertrigger lah bahasanya ya, merasa terganggu dengan beberapa traumanya itu. Tapi sebenarnya film itu bagus kok teman Pro 2 untuk kita tonton, dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil juga kan. Seperti tadi kita bisa pelajarin bahasa asing, dan juga nantinya kita kalau mau datengin berbagai daerah di belahan dunia, kita udah mulai paham Messi asik. Nah seperti itulah teman Pro 2, nah salah satunya ya. Dan teman Pro 2, ini infonya tadi aku kutip dari laman website kita ya, di rri.co.id. Oke teman Pro 2, nantinya di pukul 17 hingga jelang azan maghrib aku akan hadirkan rangkaian informasi lagi nih ya ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

memprodu ya, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman produ ya, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya gak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO, santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sinta. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Oke, teman produk, kita masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita di sore ceria kali ini ya, aku mau update sedikit nih teman produk tentang kondisi cuacanya nih ya. Kan tadi kita sempat cerah, terus sekarang kelihatannya agak mendung berawan lagi ya. Tapi semoga ini cuma berawan aja dan gak ada hujan ya teman produk. Dan menurut

awan. Nah, teman Pro 2, untuk kondisi lalu lintasnya sendiri ya, terlihat di Jalan Yosef Wangoraya ini cukup ramai dan lancar juga sih, tidak yang padat seperti itu ya teman Pro 2. Karena ini mungkin jam-jamnya orang pulang kerja atau jam-jamnya kamu baru pulang sekolah gitu kan, atau pulang dari kuliah gitu. Hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Tetap jaga keselamatan selama berkendara juga. Semoga kita semua bisa sampai tujuan dengan selamat.

Dan teman Bro 2, aku mau infokan juga ya, untuk azan maghrib nantinya di pukul 17.44 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah,

menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: pukul 17.44 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 40.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Yose Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

Masih di semua 97 FM, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, sebelumnya aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib nih ya, untuk kamu yang menjalankannya. Dan teman Pro 2, di sore ceria kali ini kita akan kita udah masuk nih ya di segmennya kultur kita nih, hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan di kultur kita nih ya teman Pro 2, kita akan membahas Tidayu, harmoni tiga etnis yang jadikan Kalbar ini miniatur toleransi di Indonesia. Ada satu konsep unik yang lahir dari bumi Kalimantan Barat dan hampir nggak ditemukan di tempat lain di Indonesia nih ya, yaitu Tidayu nih teman Pro 2. Sebuah akronim yang merangkum tiga etnis utama yang hidup berdampingan di provinsi itu, yaitu ada Tionghoa, Dayak, dan Melayu nih. Dan ini juga bukan sekedar singkatan ya, Tidayu ini adalah simbol hidup dari bagaimana keberagaman bisa tumbuh menjadi identitas kolektif yang dirayakan bersama, dan bukan sekedar ditoleransi ya. Pro 2, ada tiga etnis dengan satu identitas bersama. Seperti yang kita ketahui, Kalimantan Barat ini memiliki keberagaman budaya yang terdiri dari tiga etnis. Mayoritas yaitu ada Melayu, Dayak, dan juga Tionghoa. Dan ketiganya ini bukan sekedar hidup berdampingan ya, melainkan telah membentuk ekosistem budaya yang saling mempengaruhi selama berabad-abad, menciptakan perpaduan yang unik yang sulit ditemukan di provinsi lain manapun di Indonesia. Dan ada juga nih teman Pro 2, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal intelektual, yaitu Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, mengungkap bagaimana semangat Tidayu ini bahkan telah diabadikan dalam bentuk fisik yang permanen. Contohnya nih ya, ada Bundaran 1001 dibangun secara permanen di persimpangan Jalan Sakok, Jalan Tani, dan Ahmad Yani sebagai representasi dari tiga etnis utama, yaitu etnis Tionghoa, Dayak, dan juga Melayu nih. Dan melambangkan semangat toleransi juga harmoni dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kalimantan Barat. Nah teman Pro 2, ternyata itu lebih dari sekedar monumen ya. Semangat Tidayu ini juga terpancar melalui berbagai festival budaya yang dirayakan bersama sepanjang tahun. Mulai dari Karnaval Agustus hingga Gawe Akbar, Festival Seni Budaya Melayu, tiga komunitas ini saling berpartisipasi dan merayakan keberagaman sebagai kekuatan, bukan ancaman.

Oke teman Pro 2, nanti kita akan membahas lebih lanjut nih ya tentang Tidayu, harmoni tiga etnis yang menjadikan Kalimantan Barat ini miniatur toleransi di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter. Jumlah air minum yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan yang baik bervariasi dan tergantung pada tingkat aktivitas fisik, usia, masalah yang berhubungan dengan kesehatan, dan kondisi lingkungan. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk minum air putih? 1. Minum 1 atau 2 gelas di pagi hari setelah bangun tidur. 2. Minum 1 gelas setengah jam sebelum makan. 3. Minum 1 gelas ketika merasa lelah. 4. Minum lebih banyak sebelum dan setelah berolahraga. 5. Minum air sebelum tidur. 6. Minum lebih banyak ketika sakit.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu. Produ FM,
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita masih di kultur kita ya di sore ceria kali ini. Dan kita membahas tadi Tidayu, yaitu harmoni tiga etnis yang menjadikan Kalimantan Barat miniatur toleransi Indonesia. Nah teman Pro 2, salah satu fenomena paling menarik dari keberagaman Kalimantan Barat ini adalah bagaimana bahasa menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai komunitas nih ya. Dan ini bukan memisahkan mereka. Dan ada penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Katulistiwa Universitas Tanjung Pura Pontianak mengkaji secara langsung fenomena akulturasi budaya yang terjadi melalui interaksi mahasiswa lintas etnis di program studi pendidikan bahasa Mandarin. Dan studi tersebut menemukan fakta yang menarik nih, yaitu mahasiswa etnis Melayu lebih banyak di prodi pendidikan bahasa Mandarin dengan ciri khas penuturan bahasa Melayu sebagai lingua franca dalam interaksi sehari-hari mereka, yang artinya bahasa Melayu ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi lintas etnis, sementara bahasa Mandarin menjadi ruang baru tempat bertemunya berbagai latar belakang budaya nih teman Pro 2. Namun akulturasi ini tidak berarti hilangnya identitas asli masing-masing komunitas ya. Bahasa asli ini telah dipelajari sejak kecil sehingga tidak mudah berubah apalagi berganti nih. Dan sehingga juga identitas etnis tetap terjaga bahkan di tengah proses akulturasi yang sedang berlangsung. Nah teman Pro 2, ada salah satu manifestasi paling nyata dari harmoni Tidayu, yaitu perayaan Cap Gomeh di Kota Singkawang nih ya. Ini telah berkembang jauh melampaui batas komunitas Tionghoa semata nih. Dan riset yang dipublikasikan dalam jurnal PIPSI, Jurnal Pendidikan IPS Indonesia, secara khusus mengkaji Cap Gomeh ini sebagai media pendidikan resolusi konflik di tengah keberagaman etnis Kota Singkawang. Dan penelitian ini menemukan bahwa festival yang identik dengan komunitas Tionghoa ini justru telah menjelma menjadi ruang publik yang dirayakan lintas etnis di Taman Pro 2. Bahkan menjadi daya tarik wisata budaya internasional yang mengundang pengunjung dari berbagai negara setiap tahunnya. Dan fenomena ini juga menunjukkan nih ya bahwa bagaimana sebuah tradisi yang berasal dari satu komunitas ini bisa bertransformasi menjadi milik bersama ketika ia dirayakan dalam suasana keterbukaan dan saling menghormati yang telah lama menjadi nilai hidup masyarakat Kalimantan Barat. Nah teman Pro 2, untuk memahami mengapa harmoni Tidayu ini bisa berlangsung begitu lama dan stabil, penting juga nih untuk kita ketahui ya seberapa tua akar budaya masing-masing komunitas di Kalimantan Barat. Dan nanti kita akan membahas lebih lanjut ya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Memotong pembicaraan orang lain, bertindak seperti tahu akan segalanya, padahal baru tahu sedikit, adalah tindakan yang tidak terpuji. Mungkin kita tahu apa yang akan orang lain katakan, tapi berusahalah untuk mendengarkan sampai tuntas. Mungkin kita tahu tentang banyak hal, tentang banyak informasi, tetapi berusahalah mendengar sampai habis pembicaraan seseorang, supaya kita mendapatkan informasi yang utuh dari lawan bicara kita. Milikilah Shoshin Mentality. Apa itu Shoshin Mentality? Shoshin Mentality adalah pemikiran sebagai murid pemula yang mempunyai sifat keterbukaan, hasrat untuk belajar, dan tidak mengambil kesimpulan di awal. Milikilah Shoshin Mentality agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dan terbuka dengan informasi-informasi baru di luar pengetahuan kita.

kamu kesulitan mencatat saat seseorang berbicara terlalu cepat, baru menulis beberapa kata, tiba-tiba topiknya sudah berganti? Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan cara mencatat yang cepat dan efisien. Salah satunya yaitu dengan stenografi. Stenografi adalah teknik menulis cepat dengan menggunakan simbol atau singkatan khusus untuk mewakili kata, suku kata, atau bunyi tertentu. Tujuannya agar seseorang bisa mencatat pembicaraan secara langsung tanpa tertinggal. Teknik ini sering digunakan oleh wartawan, sekretaris, dan petugas pengadilan, terutama saat mencatat pernyataan yang panjang dan penting. Meskipun sekarang banyak orang mengandalkan rekaman suara, stenografi masih digunakan di beberapa bidang karena lebih praktis, tidak bergantung pada alat, dan hasilnya bisa langsung dibaca atau diketik ulang.

Kalau kita mau pro 2, kita masih di kultur kita di sore ceria kali ini ya. Dan kita masih mau bahas tentang Tidayu, harmoni tiga etnis yang menjadikan Kalimantan Barat ini miniatur toleransi Indonesia nih. Nah teman Pro 2, untuk memahami mengapa harmoni Tidayu ini bisa berlangsung begitu lama dan stabil, penting juga nih untuk kita ketahui seberapa tua akar budaya masing-masing komunitas di Kalimantan Barat nih ya. Dan ada penelitian arsitektur yang dipublikasikan dalam JMARS, Jurnal Mosaik Arsitektur, Universitas Tanjung Pura, mengungkapkan bahwa kebudayaan Tionghoa Kalimantan Barat ini berumur ribuan tahun nih ternyata teman Pro 2. Dan keberadaan komunitas Tionghoa di Kalbar ini bukan fenomena baru ya, atau sekedar hasil migrasi modern, melainkan warisan peradaban panjang yang telah berakar jauh sebelum batas-batas negara modern terbentuk. Dan kajian ini juga mencatat bahwa kebudayaan Tionghoa Kalimantan Barat mencakup berbagai dimensi kehidupan, mulai dari bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, hingga kesenian. Dan ini menjadikannya salah satu warisan budaya paling komprehensif dan kaya di Indonesia nih. Nah teman Pro 2, di tengah berbagai diskusi nasional soal toleransi dan keberagaman yang seringkali terasa berat dan penuh ketegangan nih ya, Kalimantan Barat ini menawarkan sesuatu yang berbeda. Ada bukti nyata bahwa keberagaman etnis, bahasa, dan budaya ini gak harus berujung pada konflik, melainkan bisa tumbuh menjadi identitas kolektif yang dirayakan bersama nih. Dan konsep Tidayu ini bukan sekedar slogan atau kampanye pemerintah ya, melainkan ini produk organik dari proses panjang hidup berdampingan, saling belajar dan juga saling menghormati antara komunitas Tionghoa, Dayak dan Melayu yang telah berlangsung selama berabad-abad. Dan mungkin disitulah letak pelajaran terpenting yang bisa kita ambil dari bumi Katulistiwa ini, yaitu toleransi yang paling kokoh bukan yang dipaksakan dari atas, melainkan yang tumbuh dari bawah, dari keseharian, dari interaksi, dan dari rasa saling mengenal yang tulus. Nah teman Pro 2, itu tadi ya, kita di kultur kita hari ini ada Tidayu, harmoni tiga etnis yang menjadikan Kalimantan Barat ini miniatur toleransi Indonesia. Dan infonya ini teman Pro 2 aku kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id.

Oke teman Pro 2, kita sudah di penghujung kultur kita nih ya. Dan sesaat lagi nih teman Pro 2, aku akan hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Jadi tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
3: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu. Info

0: Oke teman Pro2, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro2.
1: Info Pro2.
0: Info yang pertama teman Pro2 datang dari dunia hiburan. Agensi Big Hit Music mengambil langkah hukum atas tindakan berbahaya oleh oknum penggemar obsesif Sasaeng yang melanggar privasi dan mengancam keselamatan menyasar grup idola K-pop Kortis. Menurut siaran Korea Times, pada Senin kemarin, Big Hit Music melalui platform penggemar Weverse mengumumkan telah mengambil tindakan atas beberapa insiden penyusupan ke area pribadi, termasuk tempat parkir di kediaman Kortis.
1: Info Pro 2.
0: Info yang berikutnya teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Penjaga gawang tim nasional Paraguay, Orlando Gil, dilanda kegembiraan lantaran dua penyelamatan yang ia lakukan terhadap Algojo adu penalti Jerman berhasil mengantarkan timnya ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Setelah bermain imbang selama 120 menit di Stadion Gillette Foxborough, Massachusetts, Amerika Serikat, Selasa waktu Indonesia Barat, Gil sukses membantu Paraguay memenangi laga 32 besar lewat adu penalti dengan skor 3-2 dengan menggagalkan dua eksekutor Jerman.
1: Info Pro 2.
0: And last but not least, teman Pro 2, infonya sama datang dari dunia olahraga. Kiper timnas Jepang Zion Suzuki mengatakan timnya akan membawa pengalaman dari Piala Dunia 2026 untuk tampil lebih baik pada turnamen yang sama edisi 2030. Hal itu dikatakan Suzuki setelah Jepang disingkirkan Brazil pada babak 32 besar di Stadion Houston, Amerika Serikat, Selasa dengan skor 1-2, di mana penyerang tim Samba Gabriel Martinelli mencetak gol kemenangan pada menit ke-90 dengan tambahan 6 menit.
1: Info Pro 2.
0: Sekian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2, dan infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com. Dan teman Pro 2, sesaat lagi kita akan ikuti Music Live Chat bersama RRI Pro 2 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Yo yo yo yo yo, Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Prodo, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alanda Krisandaru di malam hari ini, teman Prodo. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Prodo, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman Prodo. Wah, lu kira-kira penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman Prodo? Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Path. Waduh, namanya juga keren banget, cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman Prodo, masih di Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo. And this is MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Pro2 FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Teman Pro2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan coy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Iya, sebenernya.
0: Oh udah mungkin ada Pro2 Medan nih.
1: Halo
0: Pro2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih yang sampai sini nih. Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar yang kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Okay,
1: lah.
0: Oke, kayak tupak ya.
1: Ya gitu yeah. Lah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga. Yes, jadi okay. Ya, be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rapping ya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015. Oh, iya. Lumayan ya.
1: Lumayan lama. Lumayan. Terus kemudian aku mulai switching kayak okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter benar.
0: Oke, jadi setelah tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya?
1: All genre. Tapi
0: pop. Mas,
1: papa ngerjain.
0: Oh,
1: papa ngerjain.
0: Gokil.
1: Aku ngerjain satu aku ngerjain nge-compose lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh. Ini bisa kita spill enggak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh.
1: Rai Putra. Mata-mata kalau
0: kalian. Oh, itu lu yang ngerjain. Wes, gokil.
1: Base-nya
0: tuh aku, keren.
1: Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama ya the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya, kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct, gokil Kamga. Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap. Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh, aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap, kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu, pesta rap.
0: Pesta
1: dan
0: rap.
1: Aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Psychoji.
0: Lagu Psychoji. Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu? Tahun
1: kayaknya tuh tahun 98.
0: 98.
1: Deh. 98 deh.
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak. Oh, gue suka banget nih.
1: Iya, aneh banget. Ah, dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap
0: zaman
1: dulu, catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Oh, gila banget sih.
0: Psychoji, Iwake, ya kan? Iwake terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau enggak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip hop banget di zaman itu.
1: Hip hop banget, benar. Hip hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, jadi awalnya dari situ.
1: Benar, dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke-rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman-zaman SMA deh. SMA aku kayaknya oke deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang. Oh, oke.
0: Oh,
1: this
0: itu
1: is fun.
0: Udah di Medan waktu itu.
1: Itu di Medan.
0: Masih di Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap dan wah, gila keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Oh.
1: Di Jakarta dulu.
0: Iya. Mungkin teman Pro2 kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah gokil. Terus kalau rapper yang lo look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Oke.
1: Raka aku banyak dengerin. Kemarin Poris aku dengerin juga Poris.
0: Oke.
1: Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak, ya.
0: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Oke. Kalau luar?
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah,
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake. Oke.
1: Iya. Kemudian R&B banyak karena base aku kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Jadi, Iya iya iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin gak? Kayak Cardi B gitu-gitu?
1: Cardi B beberapa aku denger
0: beberapa,
1: lagunya.
0: Oke. Okay. Iya iya, masih masuk lah ya
1: masih
0: di telinga.
1: Masih masuk lah. Masih masuk lah. Masih nyaman didengerin.
0: Iya iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Vanish. Sebenarnya ini tuh tentang apa cuy?
1: Pernah gak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang, apa ya status.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: itu masalah Gen Z kayaknya gue rasa.
1: Itu masalah Gen Z banget sih.
0: Iya, yeah, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: yes. Makanya tuh jadi kayak. Kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi yeah, this is Vanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April lah sih.
0: April tahun ini. Mm-hmm. Oke, okay, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya.
1: Terlalu
0: setengah
1: lama.
0: Tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Yeah.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Steve, teman Pro 2. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari?
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu. Ya,
1: ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi,
0: ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stefet sama Omex ya.
1: Omex, benar.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate enggak kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lu tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Okay.
1: Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak yang kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya enggak sih pendengar?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan? Nah, tapi di kepala lu nih. Sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya itu kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain gak?
1: Oke. Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya.
0: Oke.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Oke.
1: Kemudian kalian deket, kalian dance, cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak enggak ada apa-apa gitu, kayak enggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wow.
1: Terus ketika kalian makin dalam, hilang dia. Gimana tuh?
0: Wah. Ini sebenarnya commitment issue yang bisa jadi pemicunya adalah ill feel enggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue gak tahu ya kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa, cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah bener, hilang bener. Interest gak sih?
1: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh, itu menyebalkan.
1: Menyebalkan.
0: Itu sangat menyebalkan.
1: Menyebalkan. Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
0: Gak bisa. Hilang.
1: Iya.
0: Mau nanya status juga kita bukan siapa-siapa.
1: Bener. Gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli.
0: Iya. Yeah.
1: Kejadian banget.
0: Iya. Yeah. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes. Bener.
0: Tentang orang yang tapi ini dari POV mana cuy? Dari yang ngilang apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan iya. Ya.
1: Itu jelas banget di chorusnya karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara mau ninggalin. Ya udah deh," gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah gitu. Ya udah deh.
0: Iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih.
0: Asli enggak sih?
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada yang kayak gitu. Ada enggak sih? Ada enggak sih? Ngerasa gak sih?
0: Iya masih ada. Gue pun merasa begitu. Enggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi dimana not grow enough untuk ngasih seseorang closure, ya gak sih?
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu menyakitkan, menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu gak sih?
1: Asli.
0: Iya gak sih?
1: Bilang aja.
0: Nggak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama, masa lu untuk pamitan sebentar aja gak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem bro,
0: itu apa artinya?
1: Kayak acemana, gitu.
0: Kayak ya ampun bro, tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya cuy?
1: Iya, general sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian di cewek juga ya.
0: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lu yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi
1: iya,
0: ini.
1: Iya, banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak, makanya aku coba case by case aku kasih denger ke orang. Orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal atau diam aja mereka. Oh okay. Iya, bagus, bagus, bagus. Ya di belakang mereka gimana aku gak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak, oh ini mah gue nih gitu kan. Tapi dalam prosesnya, bener. Lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Iya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis gak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh. Iya, bukan iya. Cerita personal lo.
1: Enggak begitu susah karena aku coba-coba apa ya, nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
0: Susah ya?
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja. Oh. Biar ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market segitunya
1: iya,
0: ya?
1: Benar. Jadi iya, benar. Iya. Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger, walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, oh, dia cerita tentang ini.
0: Iya. Jujur,

0: Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi teman Pro 2, tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan nge-pop, cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Yeah, yeah. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak kayak enak banget untuk sing along sebenarnya. Kalau kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk sing along.
0: Untuk sing along ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi tuh kayak fun banget.
0: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri itu sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja, kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Kayak ya udah kayak lu let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk original soundtrack ternyata ya.
1: Yes, ada beberapa yang kerjain. Benar.
0: Mungkin boleh nih teman Pro 2, tau lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo, yes, yang LS Pickle.
0: Nah,
1: itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tuh tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi iya, kayaknya memang aku udah pernah jumpa sama LS Pickle, iya,
0: emang tebel alisnya.
1: Emang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya?
1: Kayaknya iya.
0: Iya, kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya. Iya, tapi lucu karena biasa lihat Dennis alisnya tipis gitu kan.
1: Benar.
0: Terus selain series LS Pickle,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor ya cuy?
1: Itu horor.
0: Horor kan?
1: Yes. Horor. Aneh sih memang kerjain film horor sih.
0: Iya kan? Dia kerjain film horor. Iya. Bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu itu tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi kita balik lagi dari seorang Stefet. Lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biarpun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Pengen sedih-sedih kali rupanya.
1: Iya, nggak boleh wah.
0: Nggak boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya.
1: Benar.
0: Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya gak sih?
1: Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja ya.
1: Iya.
0: Tipis-tipis aja. Keren. Jadi memang kalau lu denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya.
1: Iya.
0: Yang Stay. Sama Justin Bieber. Benar. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih. Itu beyond banget. Benar. Karena pakai synthesizer kan?
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Iya. Terus dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya.
1: Enak.
0: Iya. Itu lagu enak banget. Dan memang setelah lu dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes.
0: Yang mirip. Oh iya.
1: Inspired. Karena kita inspirednya dari itu sih, dari Justin Bieber sama Killer Roy.
0: Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya, gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Oke.
1: Okay. After All I Survived.
0: Oh.
1: Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya. Ya, in the end of the day, 2026 kita masih survive kok, masih tutup nafas.
0: Wah, gila. Wah, itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya bener
0: sih,
1: kan?
0: Iya gak sih?
1: Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
1: jatuh babak belur,
0: dan ada apa kayak siluet ijo-ijo gitu ya.
1: Yoi.
0: Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
1: Babak belur banget.
0: Sama keadaan.
1: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
0: Ah itu. Meskipun babak belur dikit ya.
1: Dikit aja.
0: Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini? lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu bukan sih yang jadi model ya kan?
1: Iya, ini aku. Ini.
0: Dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas.
0: Iya. Ini kayak korban gak sih? Iya, korban jatuh ya?
1: Sebenarnya kita korban jatuh, makanya ya after all I survived gitu.
0: Iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Di pulang kantor?
1: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu
0: di
1: luar kota. Kemudian aku minta fotografer kantor, fotoin dulu. Fotoin.
0: Ini ide Indonesia nih. Iya. Tapi gue jujur, ini menurut gue ini covernya menarik sih. Yeah. Lucu banget. Dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Hari ini. Yang tahu-tahu aja.
0: Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya? Iya. 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih, aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Oh, iya. Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener. Okay. Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Forest gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lo sama Omex lagi?
1: Ada itu ntar kita keep aja.
0: Oh, itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti temen pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya di hemat ya, satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu. Kita
0: hemat-hemat
1: dulu, kita apa ya? Kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lu bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Brulo. When

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman produser masih bareng sama gue Elanda dan juga The Stefet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lu pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lu di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya? Di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau di trans kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini ya udah gitu.
0: Iya, yeah, yeah.
1: Jadi deh, memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah deh, daripada dikepikiran terus ya.
0: Iya, yeah, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Iya. Yeah. Tapi lu gue jadi penasaran, lu pernah gak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi
0: yang
1: untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti kesini nanti. Lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya. Lagi.
0: Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya.
0: Yeah. Yeah.
1: Kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Oke. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis enggak sih, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin enggak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Kayak oh, gitu. Jadi memang memang gak boleh kehilangan momentum ya?
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya? Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisannya.
0: Iya, benar. Dan mostly most of the time juga lu merasa kayak oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh.
1: Ya udah deh, tulis aja. Daripada ntar lupa.
0: Oke. Padahal gue merasanya tadi kayak, karena lu mungkin di finish mengarang bebas, gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Oh. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal
1: bener,
0: lu ya.
1: Benar, ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang, lebih bagus. Jadi udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan coy? Untuk finish.
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya, itu kayak jam-jam jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir kayak jam 11 gitu, udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Jam
1: gitu.
0: 11 malam.
1: Jam 11 okay. Kayak udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau okay. Kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pulang, mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Oh iya.
1: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin terus sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih. Memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk ke pagi sih.
1: Pagi ya?
0: Pagi asik banget ini.
1: Ya.
0: Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah iya, nah, bisa jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu. Tapi buat apa yang pengen lo sebenarnya sampein mungkin ke teman produser atau lo punya nama penggemar udah punya Stay Fighters mungkin
1: belum,
0: Stay Fighters
1: belum ada
0: atau
1: sih, belum
0: ada. Apa ya Fat Uye
1: itu apa
0: ya apa mungkin buat pendengar lo ya atau mungkin calon fan base lo
1: okay.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui Vanish
1: aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan. Karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda,
0: okay.
1: Gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Okay.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya. Kok kayak promosi?
0: Iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya,
1: dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam. Harusnya
0: malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Benar.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya. Yeah. Antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Okay.
1: Cukup bisa ngelakuin apa aja. Mm-hmm. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Okay.
1: Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ.
0: Ada.
1: Karena kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang enggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya. Itu penting juga tuh.
1: Benar.
0: Kalau menurut lo kalau kita ngomongin R&B style ya. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi, pas bre udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi 90s ya?
1: Iya, 90s kayak celana baggy, yaudah, ya hip hop aja gitu.
0: Oke. Emang yang ya baggy, apa ya, kayak ketupak bener ya? Tupak kan baggy-baggy gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih, untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba.
0: Oke, kita coba ya. Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Apa itu tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Okay. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Yeah. Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stay Fat.
1: Oke.
0: Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau gak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak gak bisa mikir gak sih?
0: Begah, betul. Sepakat.
1: Gak bisa mikir sih.
0: Sepakat.
1: Iya, benar.
0: Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Iya. Oke, kalau misalnya kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak.
1: Nanggung.
0: Gue bisa makan siang aja sekalian nih.
1: Sekalian aja. Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looks-nya.
0: Oke. Gue lebih suka gak diaduk karena di kafling-kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang di situ. Gitu. Lu kenapa diaduk? Biar nyampur.
1: Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makannya pakai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal
0: ya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Loh, Wah aneh sih. Itu namanya prinsip. Prinsip. Kita nggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima pak. Kalau ada prinsip gimana kita ngelawan ya? Bener kan?
0: Bener. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip, kita
0: gak usah ngelawan. Oke, terus tadi lu adalah tim sepatu atau sendal, lu tim?
1: Sepatu.
0: Lu koleksi sepatu tapi?
1: Enggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback?
1: Snapback. Walaupun aku pakai scarf
0: ya. Iya makanya. Lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh pengen aja.
1: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh topi, snapback? Enggak juga?
1: Iya baseball cap biasa sih.
0: Baseball cap biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring gitu, enggak ya?
1: Enggak sih, itu old school banget sih. Old school banget
0: kan rapper
1: sih.
0: Rapper banget. Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby?
1: Kayaknya lebih enak sih, untuk badan yang gede-gede itu kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya? Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya?
1: Benar-benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa pak?
0: Ah nanti kita omongin di luar aja. Siapa? Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah, oke, okay. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku, kalian bisa coba search lagu-lagu aku, kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong di follow di mana coy?
1: Di @ it, aduh susah lagi.
0: Apa? Instagramnya apa? Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain, boleh diejain.
1: I.
0: ITS
1: STY PHT.
0: It's Stefet. Yeah. Oke. Okay. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong di-spill dong. Kasian Omex, yeah, Omex udah di sini.
1: Oke, okay, Omex at Omex _ music.
0: Oke. Okay. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada, kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger kalau kalian mau lihat video-video klip aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini enggak sih? Lu berencana untuk bikin MV enggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngepick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada ya lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Untuk finish?
1: Untuk finish udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel lo atau di
1: Stay Fat.
0: Di Stay Fat. Oke, dicek di channel Stay Fat ya, teman berdua. Dan tadi di-follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lu merasa lu milenial dan lu memang milenial.
1: Memang. Ya.
0: tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih.
0: aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman berdua. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya cuy ya.
1: Siap.
0: Gue Elandi Krisnandaru pamit and
1: Stay Fat.
0: Pamit and bye-bye teman berdua.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

Indonesia bangga, ayam goreng khas Indonesia jadi urutan kelima sajian ayam terbaik di dunia, kalahkan popcorn chicken dari Taiwan. Taste Satellite, sebuah laman yang suka membagikan informasi makanan di seluruh dunia, baru saja mengumumkan deretan sajian ayam paling enak di dunia. Nariknya, ayam goreng khas Indonesia masuk urutan kelima sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Ayam goreng sukses mengalahkan beberapa sajian ayam terkenal di dunia seperti popcorn chicken di urutan ke-13 dan yakitori di urutan ke-18. Dalam daftar makanan tersebut, ayam goreng bukan satu-satunya makanan khas Indonesia yang masuk daftar tersebut. Nasi goreng ayam dan gulai ayam juga masuk dalam daftar sajian ayam terbaik di dunia. Nasi goreng ayam menempati urutan ke-36 dan gulai ayam menempati urutan ke-49 sebagai sajian ayam terbaik di dunia.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2, welcome back masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan kali ini kita bakal ngebahas judul lagu dari Akselerasi Kreatif Musik ya, teman Pro 2. Ada musisinya Ciloka nih dengan lagu Kute Mandalika. Nah, album Mandalika dari Ciloka ini merupakan salah satu hasil program komitmen dari Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa. Melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan di Taman Pro 2 untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Ciloka merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat, dan musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu mengisi waktu senggang dan sebagai pelepah lelah di Taman Pro 2. Adapun Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya, maka dari itu lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang telah mendunia. Lirik dalam lagu ini juga menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan juga ombak yang bagus untuk berselancar. Dan langsung kita produk kita dengarkan India Ciloka dengan Kuta Mandalika akan hadir di ruang dengar kamu. Dan stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

emang pro 2, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

menarik yang mungkin relate sama kehidupan kita. Pernah gak sih kamu makan atau ngemil tanpa alasan? Nah, ternyata di Jepang ada istilah buat itu. Namanya kuchisabisi. Keren kan? Kuchisabisi itu kalau diterjemahin berarti mulut yang kesepian. Maksudnya, ini kebiasaan makan atau ngemil meskipun sebenarnya kita nggak lapar. Biasanya gara-gara bosan, stres, atau cuman cari kenyamanan. Jadi kalau kamu pernah buka kulkas terus ambil snack padahal baru aja makan, itu salah satu contohnya. Fun fact-nya lagi, kebiasaan ini nggak cuman soal ngemil loh. Ini juga bisa jadi tanda kita lagi butuh sesuatu buat ngisi waktu atau hati. Tapi jangan lupa ya, ngemilnya yang sehat-sehat aja. Jangan sampai kuchisabisi bikin timbangan kamu jadi protes nih.

0: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalan gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalan nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang, yang bersinar hanyalah pantulan layar.

0: enaknya investasi di rumah atau tanah ya?
1: Hai bro, lagi ngapain sih? Kok kayaknya bingung banget?
0: Eh, kamu ngagetin aja Septi. Ini nih, aku lagi pusing. Mau investasi apa yang bagus?
1: Wah, jangan bingung-bingung dong. Kayak aku nih, pilih investasi tanah.
0: Wah, keren tuh. Kok kamu bisa yakin investasi tanah itu menguntungkan?
1: Nah, gini. Kamu bisa mulai dengan nabung sedikit demi sedikit. Nanti, kalau uangnya sudah terkumpul, langsung beli tanah deh. Nilainya bakalan terus naik loh. Gimana? Tertarik gak?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya itu ide yang bagus.
2: Investasi cerdas untuk masa depan yang lebih cerah. Mulailah berinvestasi dari sekarang demi keamanan finansial kamu di masa depan. Investasi cerdas, masa depan terjaga.

Oke teman Produe, welcome back masih di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih barengan aku Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Anyway teman Produe, kita sudah lagi di viralkan sama demam pesta Piala Dunia ya, yang kali ini juga selalu memberikan kita, kalau menurut aku sih, hiburan dan juga pastinya semangat ya teman Produe untuk mengikuti pertandingan-pertandingan selanjutnya yang sudah masuk ke 32 besar teman Produe. Untuk besok tanggal 1 Juli 2026 pukul 12 ada Norwegia dan juga ada Pantai Gading akan melawan, dan aku mendukung Norwegia sejujurnya teman Produe. Di pukul 4 ada Prancis bersama Swedia dan ada round of 32 di 1 Juli masih teman Produe dari Meksiko versus Ekuador, dan di pukul 11 malam besok ada Inggris lawan Kongo. Kalau aku mungkin teman Produe menimbang-nimbang menebak-nebak gitu ya, yang bakal menang kayaknya Norwegia. Prancis dengan Swedia ini sama-sama kuat teman Produe, tapi kayaknya lebih ke Prancis ya. Lalu di sini ada Meksiko dan Ekuador sepertinya, tapi Ekuador juga kuat banget teman Produe. Ya ini juga menjadi pilihan yang berat, siapa yang menang teman Produe yang melanjutkan ke 16 besar. Tapi sepertinya Meksiko ya, dan ada round of 32 selanjutnya ada Inggris melawan Kongo DR. Kayaknya yang menang bakal Inggris, tapi nggak tahu ya teman Produe. Kadang nggak ketebak. Hari ini aja Jerman sama Belanda tiba-tiba pulang dan juga Jepang. Tapi ya memang pertandingan sengit banget sih di 32 besar ini. Makin nggak sabar dengan pesta Piala Dunia selanjutnya, tapi tenang aja teman Produe, stay tune aja buat kamu. Karena kita bakal ada debar juga dengar bareng di Produe di rri.co.id, bisa kamu dengerin juga teman Produe. Jadi stay tune aja di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, pernah gak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku gak bisa tidur lagi? Tenang, kamu gak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar. Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya. Sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

0: Mila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
2: Oke, teman Prodo ya, welcome back masih di Prodo RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan kali ini aku mau nyapa-nyapa kamu ya, teman Prodo. Sudah ada yang bergabung di sini dari Zulia. Halo Zulia, selamat malam. Malam Kak, malam juga Prodo jaga malam. Boleh request Remuk by Enggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat terus siarannya ya Kak. Stay tune di era digital. Oke, kalau Enggi Carvalho kayaknya lagu Remuknya udah kita puterin ya teman Pro 2. Kalau kamu berkenan, aku bakal puterin lagu dari Enggi yang lainnya yang akan hadir di sini. Ada dari sebentar nih teman Pro 2. Aku cek dulu ya. Ada Merelakan dan juga Sebatas Mimpi. Kayaknya aku bakal puterin yang Sebatas Mimpi dari Enggi Carvalho yang featuring bersama Yuvi Widianto akan hadir di ruang dengar kamu. Jadi stay tune aja ya di Prodo RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

Pernah nggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Toma Produe, welcome back. Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih barengan aku Monica, Toma Produe, di segmennya Lapor Produe. Tapi sebelum aku buka open curhat ya Toma Produe, aku dulu mau curhat deh. Aku lagi bapil banget nih Toma Produe, batuk pilek. Jadi kalau misalnya kamu lagi dengerin suara aku agak bindeng gitu ya, ini emang lagi faktor sumbat banget ini apa pernapasannya Toma Produe. Moga-moga aja kamu di luar sana tetap jaga kesehatan, tetap sehat-sehat Toma Produe, karena terkadang kalau udah pilek aja itu imun kita bisa benar-benar drop loh. Jadi ayah kurang begitu bagus lah ya Toma Produe dengan rutinitas kita yang sebenarnya banget padat banget gitu. Dan aku pengen buka-buka lagi request time Toma Produe di sini, sudah yang bergabung. Assalamualaikum, selamat siang Radio RRI Sintang. Kok selamat siang Toma Produe? Apakah di sana masih cerah? Aku enggak tahu ya. Mau isi request lagunya Kenry, Siang Semesta atau yang lainnya. Ini dari siapa ya? Aku coba cek-cek dulu. Dari Novelia Adea. Halo, selamat malam dan juga selamat beristirahat atau mungkin beraktivitas buat kamu ya Novelia Toma Produe. Lagu Kenry-nya ada, kamu mau dengerin yang mana? Di sini nanti aku cop-cop-cop ada aja deh ya Toma Produe. Oke, tahu berlama-lama, ini dia Toma Produe, Kenry yang ada dari judulnya Sakit Hati. Stay tune buat kamu di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Akhir-akhir ini kamu pasti sering banget mendengar istilah Kyowo. Kata Kyowo sering dipakai oleh pengguna sosial media yang merupakan penggemar budaya populer Korea Selatan atau K-popers. Kata ini biasa digunakan untuk mengomentari idol K-pop yang disukai. Ya, termasuk pernak-pernik atau aksesoris dan hal-hal lain yang masih berkaitan dengan idolanya. Kalau di Indonesia sendiri, Kyowo bisa digunakan untuk menyebut suatu hal, benda, dan orang yang imut atau lucu. Selain itu, kalimat ini juga dapat menjadi kalimat pujian atau cara untuk mengekspresikan diri dalam mengungkapkan hal yang sangat lucu.

2, ternyata cuma nyamuk betina yang gemar menghisap darah kita loh. Nyamuk betina butuh darah manusia, karena darah manusia itu mengandung protein dan zat besi. Protein dan zat besi itu dipakai nyamuk untuk memproduksi telur-telurnya. Setelah digigit nyamuk, biasanya kulit kita jadi bentol-bentol merah, gatal-gatal, dan bentol-bentol itu munculnya karena nyamuk memasukkan zat asing ke tubuh kita. Prosesnya begini, nyamuk mempunyai mulut yang bentuknya mirip sedotan, namanya proboscis. Nyamuk-nyamuk itu akan mencari terlebih dahulu pembuluh darah. Saat proboscis menusuk kulit kita, nyamuk juga akan memasukkan air liurnya ke dalam darah kita. Air liurnya jadi menempel di kulit. Air liur nyamuk ini adalah zat asing. Tubuh manusia tidak mengenali zat itu. Secara otomatis, tubuh kita melawannya. Tubuh mengeluarkan antibodi, namanya zat histamin. Zat histamin ini yang menyebabkan kulit jadi bentol.

kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintara. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

0: Demikian rapat kali ini. Silakan bagi yang ingin berpendapat.
1: Aku, Kak.
0: Silakan.
1: Menurutku pembagian tugasnya nggak sesuai, Kak.
0: Tapi kalau kamu nggak nurut, ya nggak usah gabung aja. Ya silakan keluar.
1: Gimana sih?

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

Ya, Top Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya barengan aku Monica untuk segmennya di Points Pro 2 Inspirasi atau juga di

0: Certup cerita penutup hari ya teman Pro 2. Aku mau sapa-sapa dulu di sini yang sudah bergabung. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin mau request lagunya Vampir Olivia Rodrigo. Alasannya karena lagu ini mengajarkan kita semua untuk lebih berhati-hati mempercayai seseorang. Terkadang tidak semua orang terlihat baik memiliki niat yang tulus. Semoga lagu ini bisa menjadi pengingat untuk teman Pro 2 agar lebih bijak menjaga hati dan tetap menjaga diri sendiri. Oke, teman Pro 2, ini dari Kak Lara Purnamasari ya. Thank you banget sudah bergabung nih Kak Lara. Tapi setelah ini juga Monica akan cek lagunya ada atau enggak. Kalau misalnya enggak ada, aku izin puterin lagu Olivia Rodrigo lainnya ya, yang akan hadir di ruang dengar kamu. Jadi stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang. Dan pastinya kamu boleh banget untuk bergabung atau juga mungkin untuk request dan juga kirim-kirim pesan sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kalau kopi terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Gulalah yang disalahkan karena terlalu sedikit sampai rasa kopi pahit. Kalau kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula lagi yang disalahkan karena terlalu banyak sampai rasanya terlalu manis. Tapi kalau takaran kopi dan gulanya balance, siapa yang dipuji? Tentu semua orang akan bilang, kopinya mantap. Kemana gula yang menjadi andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Ikhlaslah seperti gula yang larut tidak terlihat tapi sangat bermakna. Gula memberikan rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis bukan kopi gula. Tapi kalau berhubungan dengan penyakit, baru gula yang disebut penyakit gula. Begitulah hidup, kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, tapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula, larutlah seperti gula, tetap semangat memberikan kebaikan, tetap semangat menyebarkan kebaikan, karena kebaikan tidak untuk disebut, tapi dirasakan.

Bayangkan, langit gelap, angin berhembus kencang, hujan turun, deras. Tapi saat reda, bukan hanya air yang membasahi tanah, melainkan ribuan ikan. Inilah yang terjadi setiap tahun di Yoro, Honduras. Fenomena aneh ini disebut Fluvia de Peaches atau hujan ikan. Tak ada laut di sekitarnya, tak ada sungai besar yang meluap, tapi ikan muncul begitu saja. Dari mana asalnya? Sampai hari ini, masih menjadi misteri. Mungkin dunia ini menyimpan keajaiban yang belum kita pahami, karena saat ikan pun bisa turun dari langit, siapa tahu harapan juga bisa.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, Top Pro 2 kembali mengudara di ruang dengar kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini aku kembali membacakan pesan yang sudah masuk di WhatsApp kita ya, teman Pro 2. Masih dari Kak Lara Purnamasari. Selamat malam dan selamat beristirahat ya, Kak. Malam juga untuk Kak Lara. Semoga tidurnya nyenyak dan malam ini menjadi waktu terbaik untuk memulihkan tenaga. Dan selalu jaga kesehatan, Kak. Hati-hati dimanapun kakak berada. Dan semoga setiap langkah kakak selalu dipenuhi kelancaran serta hal-hal baik. Terima kasih sudah menemani kami malam ini. Sampai jumpa di siaran berikutnya, Kak. Terima kasih. Sama-sama, Kak Lara. Harusnya aku yang berterima kasih ya. Sudah didoakan yang baik. Moga-moga doa baik juga kembali ke Kak Lara dan juga teman Pro 2 semuanya. Anyway, tepat sudah pukul 22.58. Sesaat lagi kita akan bergabung di Jazz Musik Malam. Selamat beristirahat, teman Pro 2. Dan kita awali Jazz Musik ini dengan lagu Kembali Pulang by Geisha.

Kamu pasti sering mendengar istilah self-reward. Secara sederhana, self-reward adalah bentuk apresiasi diri sendiri atau bisa disebut juga dengan self-love. Self-reward adalah penghargaan atau apresiasi kepada diri sendiri atas sebuah pencapaian yang berhasil kamu peroleh. Selain itu, sikap ini juga bisa disebut dengan cara kamu memanjakan diri. Tapi sebenarnya self-reward nggak harus selalu kita lakukan ketika berhasil mencapai sebuah pencapaian saja. Tapi kamu juga bisa melakukannya ketika sedang proses menuju pencapaian.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit. Di bawah tanah masih ada tanah. Di dalam laut masih ada laut. Yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi, tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah. Selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik. Mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Sekali merdeka.

lagi inilah Radio Malaysia Program 2 Sintang muda pada frekuensi FM 90.7 MHz kembali acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini edisi Rabu 1 Juli 2026 dari Jalan Yosef Ngurah Sintang kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tanggal 2 dipancarluaskan melalui jalan Yosef Ngurai, Bandung Kota Sintang di Pro 2. Pagi ini edisi hari Rabu 1 Juli 2026. Menemani kamu bersama dengan aku Rudy Hamdani pagi ini pukul 5 hingga pukul 10 dengan berbagai informasi dan segmen menarik tentunya akan hadir menyapa kalian, di antaranya segmen Jazz Music Pro 2 pukul 5 ini hingga pukul 6 nanti. Setelah itu ada update informasi terkini akan hadir menyapa kamu di Pro 2 di pukul 6 tepat nanti. Setelah itu juga setelah info Pro 2 akan ada segmen viral moment hingga pukul 7 di lagu pilihan kamu berdurasi singkat hingga pukul 7 lewatnya 20 menit. Hits in the morning dengan tip paginya hingga pukul 8. Hari ini dalam sejarah juga akan hadir menyapa kamu spesial di tanggal 1 Juli. Segmen Asta Cita kita pukul 9 hingga pukul 10 akan hadir juga menyapa kamu di pagi ini. Mari awali pagi dengan selalu syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Awal bulan ini, di awal Juli ini tentunya mari kita haturkan begitu ya, kita panjatkan doa-doa baik dan tentunya pencapaian-pencapaian yang belum bisa dicapai di bulan sebelumnya bisa kita kejar di bulan Juli ini. Nomor 2 ya. Jangan lupa juga tetap selalu doa ya, semangat selalu untuk berbagai aktivitas kalian. Tak lupa juga mungkin ada teman kita, saudara kita, handai tolong kita yang kurang baik kondisi badannya, sakit begitu ya. Kita doakan semoga diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya. Buat yang sehat, penting banget buat kamu untuk selalu jaga kondisi kesehatan kalian. Mengawali segmen kita pagi ini, Jazz Music hadir menyapa kalian di pukul 5 hingga pukul 6. Tetap sama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendengar Pro 2 yang berbahagia, salah satu prinsip akidah Islam adalah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Dialah yang mewujudkan kita dari tiada menjadi ada. Dia jugalah yang menciptakan seluruh perbuatan kita dan menampakkannya dari tiada menjadi ada. Diriwayatkan dari penghulu para sufi di masanya, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, bahwa suatu ketika ia ditanya tentang tauhid, maka ia menjawab, "Innahu la mukawwana li syai'im minal asyai minal a'yani wal a'mali khaliqul laha illallah ta'ala." Tauhid adalah meyakini sepenuhnya bahwa tidak ada yang menjadikan apapun benda dan perbuatan-perbuatannya. Tidak ada yang menciptakannya kecuali Allah Ta'ala. Benda yang dimaksud di sini, teman-teman, adalah benda adalah segala sesuatu yang memiliki ukuran kecil maupun besar. Jadi, wajib diyakini bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam wujud yang awalnya tiada lalu ada, baik benda maupun perbuatan-perbuatannya, yang baik maupun yang buruk, semua itu adanya karena diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam Al-Quran ditegaskan bahwa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, yakni Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan-perbuatan kalian. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak dapat menciptakan apapun. Kita bukanlah pencipta jasad kita. Kita juga bukanlah pencipta perbuatan-perbuatan kita. Kita dan perbuatan-perbuatan kita adalah ciptaan dari Allah. Maka teman-teman, pendengar Pro 2, dalam hal ini, tidak ada perbuatan, tidak ada perbedaan antara perbuatan-perbuatan kita yang ikhtiari. Ikhtiari itu artinya yang dilakukan dengan kehendak dan ikhtiar. Seperti makan, minum, sholat, ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak ikhtiari, yang terjadi tanpa kehendak dan ikhtiar. Seperti menggigil karena kedinginan. Nah, itu semua diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka dalam Quran Allah menjelaskan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa sholatnya seorang hamba, sembelihannya yang ia sembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti kurban, hidup dan matinya adalah milik Allah dan ciptaannya. Tidak ada selainnya yang menyekutui dalam hal itu. Nah, melalui ayat ini, teman-teman, Allah menegaskan kepada kita bahwa dalam hal status diciptakan oleh Allah, tidak ada bedanya antara perbuatan-perbuatan hamba yang ikhtiari, yang dilakukan dengan kehendak dan ikhtiarnya, seperti sholat dan menyembelih hewan, maupun sesuatu yang menjadi sifat hamba yang terjadi bukan kehendaknya seperti hidup dan mati. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah atsar disebutkan, terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tetapi untuk menemukan kekuatan kita. Inilah mengapa Allah selalu senantiasa menyuruh kepada kita untuk selalu bersabar dan selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah seringkali memberikan kita sebuah ujian atau mungkin sebuah cobaan terhadap diri kita. Kadang kita tidak sadar bahwasanya dengan ujian yang diberikan Allah, dengan cobaan yang diberikan Allah, ini kuasa Allah, ini adalah bukti bahwa Allah ingin menunjukkan bahwa di mana kekuatan kita, di mana kehebatan kita untuk menghadapi itu semua. Allah tidak pernah memperlihatkan atau melemahkan kita. Jadi ujian yang kita jalani, cobaan yang kita hadapi, apapun yang kita lakukan, kalau kita dapat berpikir positif, itu adalah cara Allah untuk kita menemukan kekuatan pada diri kita sendiri. Sehingga kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai motivasi, kita mempunyai spiritual yang tinggi, yang bahkan mungkin kita tanpa sadari. Dengan banyaknya ujian, dengan banyaknya cobaan yang kita hadapi, kita dapat menjalaninya dengan sabar, dengan tawakal. Itu akan menjadikan kekuatan kita di sisi Allah akan jauh lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Info Pro 2.

0: 90,7 Prodo FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 6 pagi ini kita hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu untuk Info Pro 2. Info Pro 2 yang pertama di pagi ini, Fabio Quartararo dan Alex Rins akan mengakhiri kerjasama mereka dengan tim Monster Energy Yamaha MotoGP pada akhir musim MotoGP 2026. Ini dikonfirmasi langsung oleh Yamaha Motor Co.Ltd melalui media sosial resmi mereka. Quartararo bergabung dengan proyek Yamaha Factory Racing MotoGP pada tahun 2019. Dengan cepat ia membuktikan diri sebagai salah satu talenta terbaik di olahraga ini, sekaligus menjadi favorit para penonton. Selama berkarir bersama Yamaha, ia telah meraih 11 kemenangan balapan dan 32 podium. Pencapaian puncaknya adalah merebut gelar juara MotoGP tahun 2021. Rins bergabung dengan tim Monster Energy Yamaha pada tahun 2024 membawa segudang pengalaman dan kemampuan yang telah terbukti. Selama masa kerjanya bersama Yamaha, ia telah menyumbangkan pengalaman dan tekadnya membantu dan mendorong pengembangan motor serta memperkuat performa tim secara keseluruhan.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya. Kabar duka menyelimuti dunia musik setelah musisi eksentrik asal Amerika Serikat bernama Oliver Tree dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter di Rio de Janeiro pada lebih tepatnya di Brazil ya. Peristiwa naas yang merenggut nyawa penyanyi berusia 32 tahun itu pada 14 Juni lalu di tengah agenda tour dunianya yang bertajuk World Fish World Tour. Adapun perwakilan mendiang Oliver Tree mengonfirmasi jika upacara penghormatan terakhir dan pelepasan jenazah dijadwalkan akan berlangsung pada 25 Juli mendatang. Mengingat keterbatasan kapasitas tempat bagi keluarga dan kerabat dekat, proses ini nantinya akan disiarkan secara langsung melalui tayangan live streaming untuk diakses oleh para penggemar. Acara penghormatan akan digelar di UCSC Quarry Amphitheater, ya, sebuah arena terbuka yang berada di dalam kawasan University of California, Santa Cruz. Lokasi ini dipilih karena Santa Cruz merupakan kota kelahiran dari sang musisi.
1: Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, penyerang sayap timnas Pantai Gading Amal Diallo menyebut pentas Piala Dunia 2026 menjadi pelajaran berharga untuk skuad Les Elephants. Di mana mengutip laman FIFA, Amad menjelaskan jika ini merupakan pengalaman pertama mereka tampil di pentas teratas kelas Piala Dunia. Perjalanan Pantai Gading terhenti pada pentas Piala Dunia 2026 setelah ditaklukkan Norwegia dengan skor 1-2 pada babak 32 besar di Stadion AT&T Arlington ataupun Arlington pada Selasa. Dan pada pertandingan ini Pantai Gading takluk akibat gol dari Norwegia yang dicetak oleh Antonio Nusa dan Erlin Halang. Sementara Ahmad sempat menyamakan kedudukan. Ahmad melanjutkan jika ia tentu kecewa terkait dengan perjalanan Pantai Gading harus terhenti, namun ia mengakui Norwegia tampil luar biasa, tampil sedikit lebih baik dibandingkan timnya.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 di pagi ini. Kita akan kembali hadir menyapa kamu di Pro 2 sesaat lagi ya untuk segmen berikutnya Viral Moment. Jadi selamat pagi menyapa teman Pro 2 semuanya. Selamat memulai aktivitasnya, kegiatannya dan mungkin di sebagian daerah ya mungkin terjadi hujan dan masih berlangsung hingga kini. Tetap semangat dalam berrutinitas, jangan lupa gunakan mantel ataupun jas hujan kamu jika kamu berkendara menggunakan kendaraan roda 2.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

Oke, masih di Pro 2 di 90,7. Pagi ini kita masih menyapa kamu di Pro 2 untuk lagu-lagu santai. Untuk lagu santai kita yang menggembirakan, wis, membuat kita happy dan ceria-ria. Waduh. Terus juga kita ngasih informasi juga nih seputar yang lagi ramai juga di beberapa hari terakhir yang lagi viral kata orang-orang mah ya di media sosial ya. Kali ini ada penyanyi Tulus resmi merilis single terbaru berjudul Teh Hijau. Lagu ini sudah bisa didengar mulai hari ini ya. Di 1 Juni, salah dong. 1 Juli maksudnya ya, 1 Juli 2026. Adapun kabar bahagia ini di

Diumumkan oleh Tulus melalui unggahan Instagram terbaru di postingan, ya, ia memperlihatkan cover single terbarunya bernuansa hijau dan hitam. Biarkan saja angan-angan lepas. Jadi dalam captionnya itu adalah sudah garis jalannya. Esok 30 Juni 2026, kata Tulus, ya, kata Tulus di akun media sosialnya. Jadi usai membagikan informasi ini, banyak fans yang mengaku sangat terkejut sekaligus senang bisa mendengar karya terbaru dari sang idola mereka. Jadi beragam komentar, misalnya dari @tia43_ gitu ya, iya finally, wah, makasih abang gitu ya. Ada juga komentar tentang captionnya Tulus yang narasinya, abang Tulus pencinta maca juga ya, sama aku juga. Wede. Jadi tidak hanya fans, musisi Virsa Besari juga akhirnya mengakui kehebatan Tulus dalam menciptakan karya musik. Sebagai musisi, saya iri, gitu ya, kata si ini Virsa Besari. Sebagai musisi, saya iri tidak pernah bisa membuat karya seindah Tulus. Tapi sebagai pendengar, saya bahagia setiap karya Tulus memang patut dirayakan, kata si Virsa Besari. Jadi mengacu pada informasi yang tertera di Apple Music, lagu Teh Hijau karya Tulus ini resmi dirilis pada 30 Juni 2026. Dan lagu ini berdurasi 3 menit 33 detik dan membawa kekhasan Tulus dalam setiap musiknya. Nah, buat kamu para fans, para penggemar Tulus gitu ya, boleh nih ya. Boleh didengarkan segera dan masukin ke dalam playlist favorit kamu ya. Semoga juga lagu Teh Hijau ini bisa masuk juga di playlistnya kita di Pro 2 RRI Sintang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Ada lagu dari Malaysia, Raisha dengan It's Okay to Be Not Be Okay. Menemani kamu di Pro 2 di pagi ini. Selamat pagi buat teman Pro 2, teman-teman Pro 2 semuanya. Selamat bergabung ya mendengarkan kita di awal Juli 2026 ini. Nanti pukul 7 kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya di lagu pilihan kamu. Sesaat lagi tetap bersama kami di Pro 2.